dari Sabah, Sarawak dan Labuan menyertai program berkenaan yang bertujuan menguji kecekapan, ketahanan fizikal serta kemahiran kepimpinan peserta. Menurut Effendi, sepanjang program, peserta dinilai menerusi pelbagai komponen termasuk kawat kaki, ikatan dan simpulan, pertolongan cemas, melawan kebakaran serta ujian teori dan praktikal bagi memenuhi syarat kenaikan pangkat pegawai waran KASPA. Beliau berkata APM turut merancang untuk memperluaskan program serta meningkatkan latihan dan pendedahan kepada kadet KASPA bagi melahirkan lebih ramai anggota pelapis yang berkemahiran dalam pengurusan bencana dan operasi menyelamat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan meneruskan pemeriksaan berkala di premis perniagaan bagi memastikan pematuhan terhadap perundangan yang berkuat kuasa Khamis lalu. Dua pasukan penguat kuasa KPDN melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan di beberapa premis sekitar Labuan. Menurut KPDN Labuan, pemantauan itu meliputi aspek penandaan harga, penggunaan alat timbang dan sukat, bekalan barang kawalan serta pematuhan peraturan lain di bawah kementerian. Hasil pemeriksaan mendapati semua premis yang diperiksa mematuhi peraturan dan tiada sebarang kesalahan dikesan. KPDN Labuan akan terus mempergiat aktiviti pemantauan secara berterusan bagi melindungi hak pengguna serta memastikan amalan perdagangan yang adil, beretika dan berdaya saing. Seramai 90 pemain dari Sabah, Semenanjung, Malaysia dan Labuan menyertai kejohanan Golf Financial Park Labuan FPL 2026 yang berlangsung di Kelab Golf Antarabangsa Labuan LIGC baru-baru ini. Kejohanan tahunan anjuran Financial Park Labuan itu julung kali diadakan di LIGS, di LIGC. Kejohanan mempertandingkan kategori terbuka dan jemputan serta acara sampingan Bullseye, Nearest to the Pin, Nearest to the Line dan Longest Drive. Bagi kategori terbuka, Muhammad Zahyai Harun muncul juara, manakala kategori jemputan dimenangi Muhammad Azhar Awang Damin. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Financial Park Labuan, Johari Masar. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Izwan di Jaludin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.
2: Baiklah, Pada FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda boleh juga dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Modern sekarang kena ia. Betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang diwar-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung tentunya di studio mini Labuan FM dari Pekarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani 2020. Yang mana kita akan bersama-sama dengan penyampai Azri Abdullah sebentar lagi menerusi ruangan Semang Santai dan juga akan menyantuni tetamu Puan Noraini binti Sabudin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM. Baik, nampaknya mereka sudah pun bersedia di sana dan akan penyampai Azri Abdullah. Silakan.
3: Terima kasih rakan saya Khairul Ong dari Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam bahagia saudara. Sekali lagi pada pagi ini kami bawakan lapor terus secara langsung dari studio mini Labuan FM, suara pesisir anda yang terletak di ruang legar Anggrek, ya, bangunan Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan tarikh hari ini tarikh keramat 8 hari bulan Ogos ataupun 88 2026, bersamaan dengan hari Sabtu. Dan satu lagi penganjuran yang cukup gilang gemilang berlangsung di Kompleks Ujana Kewangan ini, yaitu penganjuran Karnival Pendidikan Madani yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan dapatlah saya gambarkan pada pagi ini yang mana suasana di sekitar ruang legar teratai dan juga Anggrek, yang mana orang ramai telah pun mula membanjiri di setiap pelusuk ruang legar ini untuk sama-sama menyaksikan ataupun melihat sendiri apakah antara acara ataupun aktiviti yang dilangsungkan sempena dengan Karnival Pendidikan Madani 2026 ini. Jadi sedikit atau cara yang dapat saya kongsikan pada pagi ini ataupun antara aktiviti ataupun pengisian acara dalam pendidikan madani ini sebenarnya sudah pun bermula seawal pukul 4.50 pagi tadi, dan ini adalah majlis subuh berkat kita nih, yang mana berlangsung di Masjid Al-Sultan Abdullah di Kampung Sungai Bedaun, wilayah Persekutuan Labu. Dan antara pengisiannya adalah solat subuh, kemudian diadakan tazkirah subuh, dan selepas itu yang mana para peserta ataupun jemaah termasuklah para petugas, warga pendidik, para pelajar yang menyertai acara subuh tadi, iaitu majlis subuh berkat kita ni, yang mana mereka ke acara yang seterusnya, iaitu program senam ceria madani kita ni, yang mana ini pula melibatkan beberapa acara, antaranya ialah maitah kita ni melangkah, iaitu brisk walk ataupun berjalan kaki, kemudian diadakan juga senam aerobik bertempat di padang LDA. Dan satu lagi program yang cukup menarik khususnya untuk golongan remaja kita, itu gadis remaja ya, iaitu program Sugar ataupun SUGR, iaitu sukan untuk gadis remaja kita, yang mana memberikan tumpuan mengenai dengan sukan rugby di padang LDA. Dan sudah pasti untuk sukan rugby ini, yang mana ini adalah salah satu sukan yang memberikan ketahanan fizikal, mental, dan sekaligus menjadikan mereka mempunyai kriteria sebagai pemimpin untuk sukan rugby ini. Dan selain daripada itu, yang mana ada juga senam aerobik yang dilangsungkan, dan kemudiannya tumpuan pagi ini ya, di Ujana Kewangan ada tiga tempat yang menjadi tumpuan pagi ini, antaranya ialah ruang legar Anggrek Terata di bilik Rafis, kerana hampir keseluruhan tempat ini diadakan acara karnival pendidikan madani yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan sebenarnya ada pelbagai lagi acara menarik sepanjang karnival pendidikan madani ini yang diadakan sehingga petang nanti. Pun apapun, kita akan memberi ataupun mungkin kita ingin mengupas sedikit mengenai penganjuran karnival pendidikan. Saya tidak berseorangan di studio ini yang terletak di PTAS ataupun ruang legar Anggrek ini. Dan pagi ini saya juga bersama dengan salah seorang orang kuat ya untuk penganjuran ini. Tidak lain tidak bukan ialah Puan Haja Nuraini binti Haji Sabudin, selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Labuan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Terima kasih Encik Ezri menjemput kita datang.
3: Jadi, ke Puan begitu ceria sekali, maklumlah penganjuran Gilang Gemilang nih Puan.
4: Alhamdulillah ya. Sangat seronok hari ini.
3: Apa kita mengharapkan semoga penganjuran ini mendapat sambutan dan juga galakan serta meriah, lebih meriah daripada warga Labuan maupun ya dari seberang, dari Sabah, dari Sarawak, mungkin negara jiran kita Brunei Darussalam yang kebetulan berada di wilayah Persekutuan Labuan ataupun lebih dikenali sebagai jolokan Pulau Mutiara Borneo ini, bolehlah singgah ke Ujana Kewangan untuk sama-sama menyaksikan sendiri ataupun mendapatkan maklumat mengenai dengan karnival pendidikan madani. Baiklah Puan, selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan merangkap penyelaras ya untuk program Karnival Madani 2026 dan Subuh Madani ya. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada pendengar kita ya, gambaran semangat orang ramai bermulanya dengan program Subuh Madani pukul 4.50 minit pagi tadi.
4: Okey, terima kasih Encik Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, pendidikan bermutu insan terdidik negara sejahtera. Okey, seperti yang telah dimaklumkan oleh Encik Azri tadi, bahawa hari ini merupakan hari yang penting bagi kami Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan kerana kita ada mengadakan karnival pendidikan madani. Okey, untuk makluman semua, sebenarnya karnival pendidikan madani ini sebuah program yang menghimpunkan warga pendidikan, para ibu bapa, agensi kerajaan, agensi agensi swasta dan juga semua yang terlibat dengan pendidikan untuk kita bersama-sama meraihkan hari kita, di mana kita akan cuba untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada semua masyarakat, apakah itu pendidikan dan apakah perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan yang akan kita berikan. Sebenarnya seawal subuh tadi, okay, kita telah mengadakan satu program subuh berjemaah di Masjid Kampung Sungai Berdaun. Okay. Di sana kita telah mengadakan program bersama komuniti Kampung Sungai Berdaun, Encik Ezri. Yeah. Okay, bersama dengan komuniti Kampung Sungai Berdaun dan jawatankuasa Kampung kepada kerana telah menyambut kita, dan kita juga bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia bersama-sama bersolat berjemaah pada pagi tadi. Yeah. Alhamdulillah.
3: Jadi sambutannya menggalakkan.
4: Alhamdulillah, ramai. Kita menghimpunkan seramai dekat 200 orang murid 200 dan juga komuniti kampung, okey, yang bersama-sama dengan kita dan semua kepimpinan tertinggi di Jabatan Pendidikan Labuan hadir sama dan dihadiri juga oleh Pengetua Guru Besar dan Pengarah Pendidikan Pengarah Kolej Vocational Labuan.
3: Dan saya difahamkan juga diadakan tazkirah subuh, Puan, eh?
4: Betul. Alhamdulillah, dan tajuknya sangat menarik dan kita sangat teruja dengan ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan itu adalah pengisian yang sangat bagus untuk permulaan hari kita pada subuh.
3: Ya. Dan selepas saja program subuh badani tadi, kemudian ke Padang, ya.
4: Iya, betul.
3: Acara senam aerobik dan sebagainya.
4: Ya, betul. Kita, Encik Azri, bukan saja kita nak mengisi kerohanian dalam diri kita. Ya. Kita nak badan kita sihat.
3: Betul.
4: Jadi kita telah mengadakan satu program brushwalk ataupun kita nak berjalan santai di Padang LDA Labuan bersama dengan warga pendidikan, bersama dengan para ibu bapa yang berlangsung sekarang, masih lagi berlangsung.
3: Masih berlangsung.
4: Alhamdulillah, saya pun tadi baru lepas melihat suasana sana, begitu ramai yang ikut dalam aktiviti Zumba. Sangat seronok. Jadi saya mengalu-alukan kepada semua, saya menjemput semua ibu bapa turut sama dalam program yang berlangsung di Padang LDA kita hari ini.
3: Dan Puan, apakah antara pengisian ataupun aktiviti utama yang disediakan sepanjang karnival ini untuk menarik lebih ramai para pengunjung untuk datang ke karnival ini?
4: Alhamdulillah, terima kasih Encik Ezri. Saya nak kongsikan kepada semua warga Labuan yang masih berada di rumah, yang masih berada di luar kawasan Ujana Keuangan. Anda semua dijemput bersama kita kerana sekarang di Ujana ini kita ada 36 reruai yang akan mempamerkan pelbagai dari segi perkhidmatan, okay, dari segi pertandingan pun ada. Kita pun ada jualan, aktiviti-aktiviti yang diberikan oleh sekolah-sekolah kita dan juga agensi-agensi kerajaan. Jadi yang ini akan diulas lanjut oleh pengarah kita nanti pada jam 9 pagi. Saya akan berfokus kepada bahawa hari ini kita ada untuk di Ujana, kita ada tiga tempat utama, iaitu di Pentas Anggrek. Okay, yang sedang berlangsung sekarang ini ialah pertandingan fashion show untuk prasekolah. Sangat meriah.
3: Pertunjukan fashion untuk prasekolah. Ya,
4: pertandingan fashion show untuk
3: anak-anak kecil,
4: prasekolah. Ya, anak-anak prasekolah yang mana terdiri daripada prasekolah Jabatan Pendidikan Labuan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga disertai oleh tadika-tadika swasta.
3: Swasta,
4: ya, mananya, kita jemput juga.
3: Baik. Jadi sambutannya mana?
4: Alhamdulillah, kalau kita lihat di depan kita ni, di depan kita, di pentas utama kita begitu penuh dengan penonton, dengan reaksi anak-anak peserta dengan pakaian yang sangat cantik. Ya. Dan kita pun lepas ini kita akan menyaksikan, okay, gaya tersendiri daripada peserta-peserta.
3: Fashion untuk prasekolah ni hanya untuk perempuan, ya?
4: Kita terbuka kepada lelaki. Murid lelaki dan perempuan.
3: Itu ada kategori yang berangkali?
4: Dia semua sama.
3: Semua
4: adanya
3: sama,
4: satu kategori untuk pertandingan yang mana mereka akan menggunakan kitar semula. Ya, betul. Menggunakan fashion show, menggunakan bahan-bahan kitar semua. Semula.
3: Dan dijadikan fashion.
4: Ya, betul. Itu yang sangat menarik, Tuan Ezri. Kita mengharapkan semua warga Labuan yang berada di rumah, jom datang ramai-ramai. Kita dah nampak, kita dah dengar kemeriahan di Pentas Anggrek sekarang berlangsung. Betul.
3: Mungkin ada acara lain lagi yang mungkin puan ingin apa jadikan sebagai tumpuan dalam penganjuran Carnival Puan selain pertunjukan fashion.
4: Okey, terus sama berlangsung hari ini, maknanya kita ada pentas anggrek yang sedang berlangsung ialah fashion show yang dihadiri yang dipersertai oleh prasekolah. Manakala untuk di pentas teratai pula pada pagi ini sedang berlangsung podcast untuk Nekat KPM. Okey. Podcast ini adalah fokus utama untuk membincangkan tentang Tribunal Anti Buli dan juga Garis Panduan Sekolah Selamat. Ada dua topik utama, yang mana topik ini sangat penting pada masa ini untuk kita mengetahui apakah tribunal atau apakah akta terkini, bagaimana kita untuk mengatasi kes buli yang mana berlaku di sekolah, dan bagaimana usaha Kementerian Pendidikan untuk memastikan sekolah kita selamat. Ini yang penting,
3: yang diharapkan oleh bukan saja pihak sekolah tetapi juga oleh ibu bapa masyarakat. Dan selain daripada podcast pun ada lagi?
4: Okey, selepas saja pada pagi ini juga kita ada deruai di tingkat satu, iaitu di ruang legar Replisia, sedang berlangsung ialah pameran seni visual.
3: Seni visual.
4: Benar,
3: seni visual. Yang ini siapa yang terlibat dalam?
4: Okey, untuk seni visual ini saya rasa sangat menarik. Semalam saya dah tengok, saya dah lihat hasil seni pelajar-pelajar tingkat 6 SMK Labuan. Mereka telah menghasilkan hasil seni yang sangat menarik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, datanglah ke tingkat 1 di ruang legar bilik refleksia. Di sana ada dipaparkan semua hasil kreativiti murid tingkat 6 SMK Labuan yang mana seni kreatif mereka sangat-sangat tinggi. Okay, jadi ini ada sangat menarik. Dan pada masa itu juga diadakan 6 tempat di mana semua pengunjung, ibu bapa, murid boleh mengikuti klinik-klinik bagaimana membuat seni visual yang dibimbing oleh guru-guru pakar kita yang ada di sekolah-sekolah di Labuan.
3: Jadi itu juga antara yang menjadi tumpuan Jabatan Pendidikan. Mungkin ada juga barangkali yang melibatkan bakat barangkali puan.
4: Okey. Selepas ini di pentas anggrek akan berlangsung pertandingan nyanyian solo.
3: Nyanyian.
4: Yang akan disertai oleh murid-murid sekolah rendah. InsyaAllah. Dan
3: ini kita sekolah rendah saja.
4: Sekolah rendah sahaja.
3: Untuk sekolah rendah. Sekolah menengah untuk, tidak.
4: Sekolah menengah kita bagi kemudian.
3: Ini boleh, kalau di RTM boleh diserapkan ke bintang kecil.
4: Iya, betul. Semalam kita dah tengok murid-murid sangat-sangat berbakat Tun Ezri, dan memang kita di Labuan kita tidak akan kekeringan bakat-bakat seni daripada anak-anak murid kita, insya-Allah.
3: Jadi yang bakat ni pun dia secara solo dia
4: bukan. Iya, kita buka solo, secara solo. Dan juga selain daripada kita ada pertandingan, kita juga ada persembahan pentas yang mana kita juga menjemput daripada International School yang akan membuat persembahan pentas di pentas teratai. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan,
3: ini pada 10 pagi, Wan?
4: Iya, pada pagi ini juga berlangsung sebab kita ada dua pentas yang mana kedua-dua pentas akan berjalan serentak pada pagi ini.
3: Masing-masing ada pengisian.
4: Iya, masing-masing kita buat pengisian penuh dari pagi hinggalah jam 5 petang. Jadi kita alulkan semua warga Labuan, datanglah ke Ujian Keuangan. Anda tidak akan rugi hari ini mengisi ujung minggu dengan program-program yang sangat menarik.
3: Iya. InsyaAllah. Jadi khususnya kepada ibu bapa yang berkelapangan, bawalah anak-anak yang masih bersekolah, sama ada sekolah menengah, sekolah rendah tadika, prasekolah dan sebagainya, bawa anak-anak ke Ujana Kewangan ini, sempena penganjuran Carnival Pendidikan Madani, anjuran Kementerian Pendidikan bersama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan akhir sekali puan, selaku Timbalan Pengarah Pendidikan dalam sektor perancangan, orang kuat dalam penganjuran Carnival Pendidikan ini. Jadi apakah harapan daripada puan sendiri khususnya untuk Carnival Pendidikan Madani ini pun?
4: Alhamdulillah, terima kasih Ezri. Okey, harapan kami di Jabatan Pendidikan Labuan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, besarlah harapan kami kepada semua warga Labuan, warga daripada Sabah, Sarawak ataupun daripada Brunei yang berada di tanah Labuan. Marilah bersama-sama ke Ujana Kewangan, kerana di sini kita akan menyediakan pelbagai pengalaman, pelbagai perkhidmatan yang kita akan kongsikan. Dan di samping itu kita juga akan memperlihatkan bakat-bakat daripada anak-anak murid kita. daripada sekolah rendah, menengah dan juga college vocational, dan kita juga bekerjasama dengan EdTech Labuan dan juga Giat Mara membicarakan tentang peluang-peluang bidang kemahiran untuk anak-anak kita. Dan di samping itu kita juga menawarkan jualan-jualan di kalangan sekolah-sekolah, yang mana ini adalah hasil daripada latihan mereka di sekolah untuk mereka jual sebagai satu daripada aktiviti kosawan, mini kosawan sekolah. Okay. Dan juga kita jangan lupa di pentas-pentas kita pelbagai aktiviti informasi. Kita juga ada program untuk remaja yang mana akan berlangsung pada jam 12:30 hari. Yeah. Kita jemput remaja-remaja Labuan. Dengarlah, kita ada satu bicara remaja menari yang akan bicara tentang peranan dan juga peranan ataupun fungsi remaja untuk membangunkan negara. Dan yang penting pada jam 12:30 hari juga akan berlangsung town hall untuk kemahiran TVET, yang mana tiga agensi akan terlibat, iaitu Kolokasional, EdTech Labuan dan juga Giat Marwan. Jadi kita mengharapkan untuk semua warga Labuan, datanglah ke Ujana dan kita sama-sama menyaksikan dan kita sama mengalami apakah maknanya peluang-peluang pendidikan yang diberikan, disediakan oleh dan Jabatan Pendidikan Labuan, dan sekolah-sekolah juga membuka reruai masing-masing pelbagai aktiviti yang sangat menarik. Dan sudah pasti Ezri, hadiah-hadiah yang menarik akan menunggu pengunjung yang datang. Cabutan mentua kita ada 200 cabutan ramai, dan insyaAllah anda pasti bertuah mendapat hadiah yang kita sediakan, insyaAllah.
3: Pengunjung juga tidak akan balik dengan tangan kosong.
4: Betul. Jangan
3: kalau
4: lupa.
3: Ada rezeki. Sebab
4: betul.
3: Ya, ada menarik disediakan. Ya, pameran juga begitu banyak. Lebih daripada 30 pun.
4: Betul. Lebih daripada 30. Kita ada 36 reruai.
3: 36 reruai.
4: Agensi pun membantu kita. Polis ada. Kita ada. Pada pelabuhan pun ada. Pelbagai. Jadi saya nak cerita pun tak boleh. Memang kena banyak. Datang sini datang tengok sendiri. Yeah. Dan setiap reruai akan ada kuis dan ada hadiah. Yeah. Ini yang kita nak jumpa. Semua datang. InsyaAllah anda akan berpuas hati mengisi ujung minggu dengan aktiviti karnival pendidikan madani.
3: Jadi itu harapan daripada Puan Haja Nuraini binti Haji Sabudin selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Jabatan Pendidikan Labuan, yang juga merupakan tetamu untuk lapor terus Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi terima kasih Puan.
4: Ya,
3: kita akan bersama lagi insyaAllah pada lain kesempatan. Ya, assalamualaikum. Semoga penganjuran ini mendapat kejayaan yang cukup gilang-gemilang, khususnya untuk penganjur kita Jabatan Pendidikan Labuan bersama dengan Kementerian Pendidikan Puan.
4: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah, kita berehat seketika untuk berhibur. Kita kembali dulu ke Konti Labuan FM.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Okey, baiklah, kita kembali ke Ujana Kewangan di Ruang Legar Anggrek ini sempena dengan penganjuran Karnival Pendidikan Madani 2026 ya. Dan kalau kita lihat program ini mendapat sambutan yang begitu menggalakkan, khususnya daripada kalangan para pelajar kita, warga pendidik dan juga orang ramai ibu bapa yang terlibat untuk bersama-sama mengadakan ataupun hadir bersama-sama untuk menyaksikan dari karnival yang diadakan ataupun dianjurkan ini. Sudah pasti ianya akan memberikan fokus mengenai dengan pendidikan di negara kita ya. Dan program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat ini, anjuran daripada Kementerian Pendidikan bersama dengan Jabatan Pendidikan Labuan ini adalah antara usaha untuk membina kekuatan sinergi bersama masyarakat, di samping untuk merapatkan lagi hubungan antara institusi pendidikan dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif, mesra rakyat dan juga berimpak tinggi. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, yang mana program ini turut memberi fokus ya kepada usaha memperkukuhkan akses pendidikan berkualiti, mengetengahkan pencapaian serta inovasi, samping juga untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan aktiviti yang memberi manfaat secara langsung kepada murid, ibu bapa, pendidik dan juga komuniti setempat. Yang mana program ini sebenarnya dijadikan sebagai satu platform untuk mengukuhkan jaringan kerjasama strategik antara Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan pelbagai agensi kerajaan, sektor swasta dan rakan komuniti, dan penglibatan pelbagai pihak ya. Dan ini sudah pasti akan dapat membina satu ekosistem yang lebih holistik, memperkasakan pembangunan sasiah murid serta menyemarakkan semangat kebersamaan dalam membentuk generasi yang berilmu, berdaya saing dan juga berakhlak mulia. Jadi secara keseluruhannya, yang mana fokus karnival ini bukan sekadar menghimpunkan pelbagai aktiviti pendidikan, malah ianya menjadi wadah ya ataupun saluran untuk mendekatkan perkhidmatan pendidikan kepada rakyat serta perlihatkan komitmen berterusan dalam memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang terbaik. Baiklah saudara, saya gambarkan sedikit suasana yang semakin meriah, semakin ramai pengunjung-pengunjung yang hadir di sekitar pentas anggrek ataupun ruang legar anggrek ini, ruang legar teratai dan juga bilik badani yang terletak di aras satu kompleks Ujana Kewangan dengan pelbagai aktiviti yang disajikan, termasuklah reruai ataupun pempamer yang terdiri daripada sektor kerajaan, sektor swasta dan sebagainya, yang mana masing-masing untuk memberikan perkhidmatan. Dan apa yang menarik sebenarnya, pelbagai hadiah menarik, antaranya seperti cabutan tuah sudah pasti akan memberi ruang kepada pengunjung kita sekurang-kurangnya balik dengan tangan kosong. Baik, sedikit aktiviti yang berlangsung di pentas ataupun ruang legar teratai Ujana Kewangan ya, antaranya adalah persembahan Johan Pendidikan Luar, program Sekolah Selamat dan Akta Buli. Seperti yang dikatakan oleh Timbalan Pengarah Pendidikan tadi, Puan Haja Nuraini, yang mana ini adalah dua perkara ataupun aspek penting yang harus diketahui khususnya oleh pelajar sendiri, ibu bapa, penjaga dan juga masyarakat mengenai dengan bahayanya buli di sekolah. Dan sudah pasti Jabatan Pendidikan kita ataupun Kementerian Pendidikan sendiri inginkan semua sekolah ini berada dalam keadaan selamat untuk para pelajar mendapatkan ilmu dalam pendidikan ya. Dan selain daripada itu juga diadakan pertandingan nyanyian solo kira-kira pukul 10.30 pagi nanti kalau ikut jadual kami di pentas teratai. Jadi pertandingan nyanyian solo ini sudah pasti akan mencungkil bakat para pelajar kita ya. Bukan saja di peringkat Labuan, mungkin juga mereka yang berbakat akan diangkat untuk ke peringkat seterusnya, sekurang-kurangnya untuk bersaing di peringkat kebangsaan. Tapi apapun, mereka ini adalah peserta ataupun pelajar yang cukup berbakat nyanyian. Jadi anda yang datang festival pendidikan Madani ini, jangan lupa untuk melihat sendiri persaingan para peserta dalam pertandingan nyanyian solo di pentas teratai. Dan selain daripada itu juga diadakan forum generasi Madani Jejak Alumni Bina Impian. Ini pada sebelah tengah hari nanti, dan selepas itu akan diadakan persembahan khas daripada murid ataupun para pelajar daripada sekolah-sekolah yang terpilih di sekitar wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi forum generasi Madani ini, Jejak Alumni Bina Impian, sudah pasti ini adalah menjadi satu inspirasi terutamanya alumni yang telah pun berjaya dalam bidang masing-masing untuk dikongsikan bersama, khususnya kepada para pelajar, para peserta yang bersama-sama untuk hadir ke forum generasi Madani. Ini acara-acara yang berlangsung di pentas teratai Ujana Keuangan. Dan kalau kita lihat pula, antara acara yang berlangsung di pentas utama Anggrek Ujana Keuangan ini, antaranya adalah pertandingan pertunjukan fashion. Yang istimewanya, pertunjukan fashion ini adalah daripada bahan kitar semula ya, dengan kreativiti yang digunakan untuk dipertunjukkan sebagai fashion ya. Dan selain daripada itu juga diadakan program cara nadi negara. Sudah pasti memberi tumpuan mengenai dengan aspek kenegaraan dan juga pengetahuan khususnya untuk dikongsikan kepada para peserta maupun pelajar-pelajar yang hadir ke program Bicara Nadi Negara ini. Dan satu sesi town hall pada pukul 11.30 pagi nanti, yaitu town hall pendidikan Madani, yang ini adalah mengenai dengan kemahiran ya, TVET, kemahiran untuk kerjaya masa depan. Jadi sudah pasti TVET akan memberikan tumpuan mengenai dengan aspek kemahiran ya, sebagai kerjaya pada masa hadapan nanti. Jadi jangan lepaskan peluang, khususnya kepada para pelajar, ibu bapa yang ingin mengetahui apakah antara kelebihan ya TVET, kerana ianya akan memfokuskan mengenai kemahiran yang boleh memberi ruang dan peluang serta kerjaya pada masa yang akan datang. Dan kira-kira pukul 2 petang nanti, yang mana diadakan majlis penutupan Karnival Pendidikan Madani. Dan untuk majlis penutupan ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Khas Sabah dan Sarawak, yang juga merupakan Ahli Parlimen Kawasan Sepanggar Sabah ya. Dan juga akan turut bersama ialah KSU ataupun Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan serta pengarah ya dari Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Tuan Yahya bin Ahmad Putih. Jadi dan juga beberapa div-div kenamaan yang akan bersama-sama untuk upacara perasmian penutupan kira-kira pada petang nanti pukul 2 petang. Dan antara pengisian untuk acara penutupan nanti, selain daripada bacaan ikrar, amanat dan perasmian penutupan, juga diadakan game persembahan nyanyian dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru dan juga kita akan dapat menyaksikan penyampaian hadiah pemenang, antaranya ialah pertandingan nyanyi solo dan juga pertunjukan fashion ya. Selain itu juga diadakan penyampaian cek curah ataupun voucher khususnya untuk bantuan awal prasekolah tingkatan 6 ya. Dan selain itu juga peruntukan khas penyelenggaraan bilik guru sekolah angkat madani My Lesson B2 sekolah ya. Dan satu lagi ialah voucher minyak motor percuma. Dan selepas itu sudah pasti kita akan dapat sama-sama untuk menyaksikan satu lagi persembahan iaitu Rhythm of Dragon Boat oleh Tadika Chung Hua Labuan. Jadi itulah antara pengisian-pengisian yang dimuatkan dalam Carnival Penganjuran Madani 2026 ini. Jadi saudara, semangat Malaysia Madani yang diterapkan melalui program ini akan terus menjadi budaya dalam ekosistem pendidikan kita. Jadi hubungan erat antara Jabatan Pendidikan, sekolah, ibu bapa, komuniti dan juga rakan-rakan strategik ini perlu diperkukuhkan, kerana pendidikan bukanlah tanggungjawab satu pihak, tetapi sebaliknya ini adalah usaha kita bersama. Dan kita juga berharap agar setiap murid terus diberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan potensi mereka dalam pelbagai bidang, sama ada akademik, sukan, seni, kemahiran maupun kepimpinan. Jadi saudara, melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang dari segi ilmu, tetapi juga mempunyai sasya, kreativiti, daya tahan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Jadi itu yang dapat kami kongsikan bersama saudara, yang dapat kami bawakan secara langsung menerusi Lapor Terus sempena dengan penganjuran Carnival Pendidikan Madani 2026 di Ujana Kewangan yang terletak di Ruang Legar Anggrek dan juga Teratai, dan satu lagi seni visual yang pameran seni visual yang diadakan di aras satu bilik Madani. Dan selain daripada itu, yang mana kami juga mengharapkan anda yang berada di Ujana Kewangan, jangan lupa untuk singgah ke studio Mi Labuan FM, suara persir anda, Jabatan Penyiaran Malaysia yang terlibat untuk membawakan laporan-laporan secara terus, secara eksklusif sempena dengan penganjuran Carnival Pendidikan Madani ini. Dan saya juga bersama-sama dengan warga kerja daripada stesen Labuan FM ataupun RTM Labuan ini yang diselaraskan oleh penyelaras kita, Ketua Bahagian Rancangan Labuan FM, Puan Nur Afatiza Sabtu. Tidak ketinggalan juga rakan-rakan penyampai yang lain, kita ada DJ Hebri dan juga kita ada kru daripada Berita Ewal Semasa yang juga tidak ketinggalan untuk membuat liputan untuk penganjuran program Carnival Pendidikan ini. Dan begitu juga DJ Izu juga berada di sini, DJ Esa juga berada di sini, dan kita mempunyai rakan juruteknik yang turut menjayakan laporan kita ataupun Lapor Terus sempena dengan Carnival Pendidikan Madani. Jadi sekian dulu daripada saya Ezri, kita kembali ke studio dan jangan lupa untuk bersama dengan kami, kerana kita masih lagi ada laporan Lapor Terus secara langsung insyaAllah bersama dengan rakan penyampai saya Hebri Doni kira-kira pukul 9 suku pagi nanti. Jadi untuk itu kita kembali dulu ke studio bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih rakan penyampai Azri Abdullah, tentunya dari Studio Mini Labuan FM bersama dengan Carnival Pendidikan Madani 2026 bertempat di Perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Dan kita akan kembali lagi ke lokasi pada pukul 9.15 pagi selepas kita mendengarkan berita utama 9 pagi yang akan disambung siaran menerusi Nasional FM. Terus mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangan kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda

0: Tahukah Anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: ...103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana masih kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, kita akan kembali ke lokasi bagi berlintas langsung di studio mini Labuan FM dari Perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani 2026 yang mana kita akan bersama-sama dengan penyampai DJ Habri tentunya dalam ruang sembang santai dan juga akan bersama-sama menyantuni tetamu Encik Yahya bin Ahmad Putih, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan sebenarnya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM dan juga Facebook Labuan FM. Baik, nampaknya rakan penyampai sudah pun bersedia. Harry, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Carol On dekat Konti Labuan FM pada pagi ini. Ya, kembali bersama-sama dengan saya menerusi penganjuran Karnival Pendidikan Madani bertempat di Ujana Kewangan untuk hari ini 8 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu ya. Baik, kita teruskan lagi segmen Sembang Santai kita pada pagi ini 9.15 minit pagi. Pada hari ini kita berada di Karnival Pendidikan Madani yang menghimpunkan sebenarnya pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan, kan, sekolah serta rakan serta strategiklah dalam usaha mendekatkan informasi dan juga peluang pendidikan kepada masyarakat. Dan pagi ini istimewa bersama-sama dengan saya seorang lagi insan yang begitu orang kata dekat dengan warga Labuan, kan. Ha, okey, kita bersama-sama dengan pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan iaitu Tuan Yahya bin Ahmad Putih ketika ini bersama-sama dengan saya. Apa khabar, Tuan?
4: Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar?
3: Sihat.
4: Alhamdulillah, kena ceria sebab
3: betul.
4: Hari ini Karnival Pendidikan Madani. Hari yang ditunggu-tunggu.
3: Hari yang dinanti-nantikan.
4: Ya, betul.
3: Itu dia suara dia, Tuan Yahya kita ya.
4: Betul.
3: Okay, tadi sempat berbual dengan Tuan Yahya tadi. Dia cakap berpindah randa dia pagi ini, hari ini. Ya.
4: Betul.
3: Dari pagi sampai sekarang ya, Tuan.
4: Seawal pukul 4.30 pagi, saya telah berada di Masjid Kampung Sungai Medaun. Ya, di situ untuk program Solat Subuh Madani. Ya. Kemudian usai sahaja selepas pukul 6.30 petang, saya berkejar ke Padang LDA untuk sukan untuk gadis remaja, dan di situ kita akan kita telah mengadakan senam aerobik dan juga brisk walk bersama dengan pengarah. Ya, okay. Jadi memang pandai jugalah tadi.
3: Memang latihan berterusan.
4: Latihan ya, berterusan.
3: Okey, dan pagi ini juga saya amat bersyukur ya Tuan Yahya ataupun pengetua pengarah pendidikan sendiri bersama-sama dengan saya di studio mini Labuan FM pada pagi ini. Jadi kita terus saja ke maklumat yang seterusnya mengenai dengan penganjuran Karnival Pendidikan Madani ini sebenarnya. Yeah. Okey, dan program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat yang mana dilaksanakan di Labuan merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Labuan dalam usaha membina kekuatan sinergi lah kiranya bersama dengan masyarakat.
4: Betul.
3: Jadi daripada pengarah sendiri, Tuan Pengarah sendiri, apakah matlamat utama sebenarnya yang ingin dicapai melalui penganjuran karnival ini?
4: Okey, apabila kita bercakap tentang matlamat utama penganjuran karnival pendidikan Madani ini, saya boleh kongsikanlah yang pertama, kita ingin memberikan maklumat kepada masyarakat tentang inisiatif-inisiatif Kementerian Pendidikan Pendidikan terhadap usaha-usaha untuk membangunkan pendidikan di Malaysia dan khususnya di wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada masa yang sama, melalui Karnival Pendidikan Madani ini, kita ingin membina satu hubungan sinergi berterusan bersama dengan pihak masyarakat, ibu bapa, komuniti, agensi awam dan agensi swasta sejajar dengan taras 5 rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Ya, untuk memastikan bahawa kita tidak berseorangan ya untuk mengangkat martabat dan harga diri murid, tetapi menuntut kebersamaan semua pihak untuk memastikan kita membangunkan pendidikan di negara yang kita cintai ini.
3: Itulah sebenarnya matlamat utama yang ingin dicapai melalui dengan penganjuran Karnival ni ya tuan. Yang mana lebih dekatlah dengan aspirasi Malaysia Madani lah kiranya kan.
4: Dekat dengan rakyat.
3: Betul, dekat dengan rakyat. Yang mana program ini juga sebenarnya memberi fokus kepada usaha memperkukuhkan akses pendidikan itu sendiri, khususnya di wilayah Persekutuan Labuan itu. Okey, jika kita lihat juga program ini juga menjadi platform untuk mendekatkan Jabatan Pendidikan Labuan dengan komuniti. Okey, jadi bagi tuan, sejauh mana sebenarnya Karnival ini jadi platform untuk mendekatkan Jabatan Pendidikan Labuan dengan komuniti setempat?
4: Okey, menjawab soalan itu, ya kita melihat melalui pengisian program, yang mana pengisian-pengisian program yang yang diadakan sepanjang satu hari penganjuran Karnival ini, kita melibatkan apa namanya tu agensi-agensi awam, ya. Ya, kalau saya boleh kongsikan di sini, kita ada menjemput daripada ATEC umpamanya, daripada Pusat Giat Mara, yang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan komuniti setempat berkenaan dengan bidang kerjaya dalam bidang TVET itu sendiri. Dan pada masa yang sama juga, kita melibatkan PDRM, kita melibatkan kita melibatkan PDRM, kita juga melibatkan College Vocational, College Matrikulasi bagi memberikan perkongsian-perkongsian yang bermanfaat yang boleh diperoleh melalui Karnival ini oleh masyarakat yang hadir, yang ada di Labuan ini. Ya, jadi inilah merupakan satu platform yang sangat terbaik. Ya, kerana bukan selalu kita buat ni. Ya, ini kita buat semata merakyatkan pendidikan kita supaya dekat dengan masyarakat, supaya masyarakat lebih tahu tentang apakah yang sebenarnya yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Labuan khususnya dan Kementerian Pendidikan secara amnya. Jadi inilah medan yang terbaik untuk kita mengadakan hubungan dan sinergi yang rapat antara Jabatan Pendidikan dengan komuniti setempat. Itu yang boleh saya jawab.
3: Itulah dia sebabnya kenapa platform ini untuk mendekatkan Jabatan Pendidikan Labuan dengan komuniti setempat, bukan sekat komuniti setempat saja, malah dengan agensi-agensi kerajaan yang lain juga dan juga yang NGO juga ya tuan.
4: Betul.
3: Untuk kita mendekatkan. Ia bukan kita nak soalkan mengenai dengan kekuatan Jabatan Pendidikan Labuan itu sendiri saja. Tanpa masyarakat dan tanpa agensi-agensi lain, dengan kerjasama mereka ini, mungkin Jabatan Pendidikan akan lebih diperlihatkan, lagi tertonjol orang kata.
4: Ya, sebab untuk membangunkan pendidikan ini sebenarnya Jabatan Pendidikan khususnya di Labuan tidak mampu bersorangan. Kita memerlukan satu sinergi bersama. Ya, apabila saya imbas semula bagaimana penganjuran Desa Peringkat Kebangsaan baru-baru ini yang bagi saya sangat-sangat baik dan sangat-sangat terpuji kerana pelibatan agensi awam dan agensi swasta yang sungguh-sungguh menyokong penganjuran merentas desa itu. Sama juga pada kali ini, bagaimana kita memperlihatkan sinergi berterusan itu untuk Karnival Pendidikan Madani yang memperlihatkan bagaimana kerjasama dengan PDRM, kerjasama dengan lembaga pelabuhan, sinergi bersama dengan Jabatan Kesihatan, Rela dan sebagainya. Dan ini memberikan satu semangat untuk kita bagi menjayakan aspirasi kerajaan, kerana kita tidak berkesorangan.
3: Betul.
4: Kita ada agensi-agensi dan juga komuniti yang saling melengkapi untuk mengangkat hasrat dan visi misi Kementerian Pendidikan Malaysia.
3: Okey, baik, itu dia penjelasan yang cukup baik sebenarnya. Dapat kita dengar juga yang mana kita tahulah Jabatan Pendidikan Labuan itu sendiri yang mana ingin sampai visi misi itu sendiri dalam mendekatkan Jabatan Pendidikan Negeri dengan masyarakat, kan, mempukulkan lagi kolaborasi strategik dengan agensi-agensi lain. Okey, baik, nanti kita akan sambung lagi semula sesi sembang santai kita pada pagi ini. Jadi pada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi Sembang Santai di Studio Mini Laban FM bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani, yang mana penganjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 untuk edisi hari ini 8 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu. Cukup meriah lah sekarang suasana dekat Reruai RTM, dan kita kalau kita lihat pun sekeliling dekat pentas Anggrek dekat Ucana Kewangan ini memang sungguh meriah dengan kunjungan-kunjungan orang yang datang. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Tuan Yahya bin Ahmad Putih, Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Kalau tadi kita baru saja tanya dengan Tuan Pengarah mengenai dengan matlamat utama yang ingin dicapai melalui penganjuran karnival ini, dan juga kita tanya juga mengenai dengan sejauh mana karnival ini menjadi platform untuk mendekatkan Jabatan Pendidikan dengan komuniti setempat. Okey, dan kita beralih kepada soalan seterusnya pula Tuan Pengarah, ya.
1: Yeah.
0: Okey, melalui dengan penglibatan pelbagai pihak, pasti kita mahu semangat kebersamaan seperti yang Tuan Pengarah sebutkan tadi itu, yang berterusan. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya sejauh mana penglibatan agensi kerajaan, sekolah, institusi pendidikan dan juga pihak komuniti itu dalam menjayakan karnival pendidikan khasnya.
1: Baik, sebenarnya dalam pelibatan agensi kerajaan, sekolah dan institusi pendidikan serta komuniti dalam menjayakan karnival pada pagi ini, bagi saya sangat luar biasa lah. Ya, dalam konteks ruang yang ada di Ujana Kewangan ini, sejumlah 32 reruai yang melibatkan pihak sekolah dan juga agensi yang bukan institusi pendidikan lah. Eh, yang pertamanya dalam 32 itu, 18 melibatkan yang di bawah Jabatan Pendidikan Labuan, manakala 16 di bawah di luar daripada bidang pendidikan kita. Ya, saya nak kongsikan daripada ETEC. ETEC juga mengadakan pameran pada pagi ini. Terima kasih ETEC. Ya. Di samping itu juga kita ada daripada Pusat Giat Mara. Ya, Pusat Giat Mara ini dia memberikan pendedahan pameran, ya, kepada masyarakat tentang apakah sebenarnya alternatif untuk anak-anak murid kita ini bagi menyambung kerjaya dalam bidang TVET. Rakyat tidak tahu sebenarnya. Saya sendiri pun sebenarnya kurang maklumat pada awalnya, tetapi apabila kita bersinergi secara berterusan dengan pihak Pusat Giat Mara ini, sebenarnya banyak ruang dan peluang yang diberikan oleh Pusat Giat Mara kepada anak-anak kita di Labuan. Ya, dan banyak kursus yang diberikan, yang mana kalau ETEC sendiri pun sebenarnya dimaklumkan ada menyediakan kursus jangka pendek dalam bidang elektronik dan bidang ekon. Bagi saya ini adalah dekat dengan anak-anak murid kita yang mempunyai keinginan untuk menyambung kerjaya mereka dalam bidang TVET itu tadi. Jadi kepada anak-anak Labuan di luar sana, boleh datang pada hari ini dalam Karnival Pendidikan Madani untuk melihat sendiri, bertanya sendiri kepada pihak Pusat Giat Mara dan juga ETEC berkenaan dengan ruang, peluang yang mereka boleh dapati daripada apa namanya pameran ini untuk kerjaya sedepan mereka. Di samping itu juga Lembaga Pelabuhan Labuan kita jemput datang. Kenapa Lembaga Pelabuhan Labuan kita jemput? Sebenarnya Lembaga Pelabuhan Labuan ini dekat dengan anak-anak murid kita, khususnya dalam bidang geografi. Jadi kita bawa mereka untuk memberikan satu sisi yang lain kepada anak-anak kita, melihat bagaimana kerjaya dalam bidang maritim, kerjaya dalam bidang kelautan ini yang sangat sesuai dengan persekitaran Labuan yang dikelilingi laut. Jadi ini antara agensi yang kita bawa dalam pameran ini. Di samping itu juga kita ada bawa Kementerian dalam Kementerian Pengguna juga apa namanya tu datang untuk mengadakan jualan rahmah. Jadi kepada orang di luar sana, ya, boleh untuk datang sambil kita menyaksikan Karnival Pendidikan Madani. Kita juga dengan agensi apa namanya tu kerajaan yang lain untuk mengadakan jualan rahmah pada hari ini, ya. Di samping itu juga PDRM juga turut bersama dengan kita untuk memberikan pendedahan-pendedahan berkenaan dengan elemen-elemen keselamatan dan juga memberikan satu satu situasi yang memberikan satu keadaan bahawa jangan risaulah dengan Labuan. Labuan ada tempat yang selamat untuk kita.
0: Betul.
1: Begitu juga dengan sekolah kita. Betul. Sekolah kita adalah sekolah selamat. Begitu. Jadi di samping itu kita ada menjemput juga ya industri perbankan di Labuan ya untuk mereka berkongsi tentang peluang-peluang yang ada dalam perbankan di wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi inilah antara agensi awam dan swasta yang turut sama terlibat dalam penganjuran karnival pendidikan madani pada hari ini. Dan itu di luar pendidikan. Dalam pendidikan kita ada KV Labuan. Kalau kita menyebut tentang KV ini, sebenarnya dia adalah satu institusi pendidikan formal yang menyediakan pendidikan TVET kepada anak-anak murid di Labuan. Tapi bukan saja di Labuan sebenarnya. Ya, pelajar-pelajar daripada TVET, daripada College Vocational ini datangnya daripada Sabah juga ya, dan Labuan sendiri. Jadi ini merupakan satu peluang untuk kita melihat sebenarnya secara lebih dekat apakah sebenarnya bidang-bidang yang ada di College Vocational itu sendiri. Dan pada masa yang sama di bawah sekolah kawalan Jabatan Pendidikan Labuan, kita ada juga subjek PVMA, Pendidikan Vocational Menengah Atas. Seperti di SMK Mutiara, kita ada jahitan untuk anak-anak PPKI kita. Di samping itu juga ada PMPR, MPV, iaitu dandanan rambut. Jadi inilah merupakan satu alternatif untuk anak murid kita. Saya yakin masyarakat tidak tahu tentang apa yang ada di sekolah kita.
0: Betul.
1: Jadi hari inilah ramai-ramai kita berkunjung ke karnival pendidikan madani untuk kita melihat, untuk kita mengetahui, untuk kita mengenal pasti apakah ruang dan peluang yang ada.
0: Betul.
1: Yang disediakan oleh sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada masa yang sama, kita juga ada memberikan sekolah-sekolah ini reruai untuk mempamerkan seperti SMK Pantai. Ada refleksologi untuk anak-anak PPKI kita. Jadi saya percaya para pendengar di luar sana juga baru mengetahui bahawa SMK Pantai ini ada kursus refleksologi untuk anak-anak PPKI ini. Dan ini memberikan satu pilihan. Betul. Kepada anak-anak murid kita supaya mereka ni bukan hanya lebih cenderung kepada akademik semata-mata. Betul. Tetapi ada pilihan yang berkesesuaian dengan minat dan kecenderungan mereka. Banyak lagi lah sebenarnya pameran yang melibatkan pihak sekolah ini. Seperti di SMK Lajau, kita minta mereka buat pameran Sega. Sega ini kenapa? Kita nak supaya orang luar tahu bahawa Sega merupakan salah satu aktiviti yang aktiviti pelengkap untuk kita mengetahui anak-anak murid kita ini sama ada anak-anak murid kita ini mempunyai berat badan yang ideal, sama ada mereka ini normal atau kurus atau obesity. Jadi apabila kita mengetahui di peringkat kita, kita akan berkolaboratif pula dengan Jabatan Kesihatan, dengan para ibu bapa untuk kita merancang apakah aktiviti yang sesuai untuk anak-anak yang mengalami berat badan berlebihan melalui SEGA ini. Sebab itu kita ada reruai itu supaya orang lain tahu berkenaan dengan program SEGA yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Pada masa yang sama, kita juga telah menyediakan satu tu reruai berkenaan dengan digital. Apabila tentang digital ini, sebenarnya kita nak bersama-sama menyahut hasrat Kementerian Pendidikan untuk menjadikan Labuan ini ya, khususnya ya, sebagai guru yang pertama kompeten digital, pemimpinnya kompeten digital, muridnya fasih digital. Dan kita memang berjaya apabila kita menghantar anak-anak murid kita ini ke peringkat kebangsaan, dan kita sering mendapat tempat apabila pertandingan yang melibatkan elemen digitalisasi ini. Dan kalau boleh saya nak kongsikan juga, kita ada SKK SNN umpamanya menyediakan maklumat-maklumat diri ruai mereka berkenaan dengan STEM. Ini sangat pentinglah, sebab kita ingin memastikan dan memberitahu kepada masyarakat bahawa aliran STEM ini merupakan aliran yang boleh antara aliran yang boleh diambil oleh murid selain daripada STEM A, STEM B dan juga apa namanya tu STEM C. Jadi kita berikan pendedahan kepada masyarakat kita berkenaan dengan STEM. Dan pada masa yang sama kita ingin membudayakan bidang STEM itu. Bidang STEM ini yang melibatkan sains, matematik, bahasa Inggeris, itu kan. Jadi supaya di luar sana mengetahui apabila anak saya nak masuk tingkatan 4 nanti, subjek seperti sains, matematik dan English ini merupakan satu perkara yang diambil perhatian, diambil penekanan untuk mereka menyambung pengajian di tingkatan 4 untuk aliran sains tulen nanti. Dan pada masa yang sama kita apabila memastikan anak-anak kita ini mendapat sekurang-kurangnya C dalam subjek sains, matematik tadi itu, kita menyahut sebenarnya hasrat dan aspirasi rancangan pendidikan Malaysia dalam syarat wajib capai, iaitu untuk mendapat apa namanya tu C bagi subjek BM, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah, yang merupakan subjek yang sangat penting untuk anak-anak kita kuasai pada hari ini. Banyak lagi lah kalau nak diceritakan berkenaan dengan apa yang ada dalam reruai kita pada hari ini. Dan jadi saya ingin apa namanya tu mengambil ruang inilah untuk meminta semua masyarakat kita yang ada di Labuan, jom kita datang ke Labuan ke Ujana Kewangan
0: Karnival
1: untuk
0: Karnival
1: Pendidikan Madani ini.
0: Baik, itu dia penjelasan daripada Tuan Pengarah sendiri ya, melalui dengan penglibatan pelbagai pihak, yang mana bila kita dengar tadi penjelasan daripada Tuan Pengarah tadi, yang mana penglibatan pelbagai pihak merupakan antara salah satu kekuatan utama juga sebenarnya untuk Karnival Pendidikan Madani ini ya.
1: Betul.
0: Tuan. Dan kita juga dapat melihat sinergi antara agensi kerajaan, sekolah, institusi pendidikan dan juga serta komuniti lah dalam memastikan program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kita kita tahulah setiap pihak itu memainkan peranan masing-masing, sama ada dalam penyampaian maklumat, pengisian aktiviti dan juga pameran hikmat nasihat maupun penglibatan secara langsung bersama-sama dengan pengunjung. Tidak rugi juga bagi pelajar ya, Tuan Ketua, Tuan Pengarah, untuk mereka datang di sini menimba ilmu, bukan fokus kepada ilmu akademik berada di sekolah saja, malah dengan ilmu-ilmu yang ada dekat reruai yang ada dekat Karnival Pendidikan ini.
1: 32 reruai.
0: 32 reruai. Tengok. Ini masa anda untuk datang ke Karnival Pendidikan Madani ketika ini di Ujana Kewangan bertempat dengan dekat dengan pentas Anggrek. Okey. Baik, kita nak teruskan lagi dengan soalan terakhir lah kiranya ya. Kita nak tanya daripada Tuan Pengarah sendiri. Secara keseluruhannya Karnival ini bukan sekadar mengimpunkan pelbagai aktiviti pendidikan. Jadi kita nak tanya Tuan Pengarah, harapan Tuan Pengarah dengan seni cik ini dan kepada para pengunjung yang datang ke Karnival Pendidikan Madani ini.
1: Okey, apabila kita bercakap tentang soal harapan terhadap sinergi, saya tidak akan pernah lelah untuk meminta dan mengukuhkan sinergi yang berterusan dengan pihak-pihak luar sana, ya, pihak kerajaan, pihak swasta dan sesiapa pun yang berminat untuk mengadakan hubungan kebersamaan kita dalam memastikan pendidikan kita ini kita angkat martabatnya. Ya, jadi itu ya perkara yang kita berikan penekanan, ianya berterusan, ianya berlanjutan supaya kita tidak bersekorang ya dalam menjayakan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Itu yang pertama. Harapan yang kedua kepada apa namanya tu masyarakat yang datang ke reruai nanti pada hari ini, dapatkanlah maklumat, ambillah maklumat serta bertanyalah kepada petugas-petugas yang berada di reruai ini nanti untuk kita mengetahui apakah sebenarnya yang boleh diberikan untuk anak-anak mereka. Yang seperti saya kongsikan tadi, banyak reruai dengan mempunyai kefungsian masing-masing, mempunyai peranan masing-masing untuk mempamerkan apa sebenarnya yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Itulah, ambillah peluang itu, dapatkanlah maklumat, bertanyalah supaya kita akan dapat memberikan satu pilihan ya untuk anak-anak kita khususnya dalam bidang kerjaya. Ya, jadi datanglah ke Karnival Pendidikan Madani ya, hari ini hari di Ujana Kewangan dari pagi sampai ke petang ini.
0: Akhirnya satu hari lah ni.
1: Satu hari. Kita kongke hari ini Ujana Kewangan.
0: Hari ini memeriahkan lagi Karnival Pendidikan Madani ini di khususnya
1: di pentas teratai, pentas anggrek, dan juga jangan lupa kita ada pameran seni visual di bilik Refilisia sana. Jadi kita ambil semua ruang yang ada di Ujana Kewangan ini untuk Karnival Pendidikan Madani bagi mendekatkan Jabatan Pendidikan Labuan dengan komuniti dan masyarakat di luar sana.
0: Dan kira-kira pukul 2 petang nanti Tuan Pengarah, kita ada majlis penutupan untuk Karnival Pendidikan Madani ini.
1: Betul.
0: Okey, dan itulah dia harapan daripada Tuan Pengarah kita sendiri, yang mana kejayaan ini adalah hasil daripada usaha bersama sebenarnya, dan menjadi bukti bahawa apabila kita bersatu hati, berganding bahu kan, saling sokong menyokong, support antara satu sama lain, dan kita mampu membawa pendidikan lebih dekat kepada rakyat sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan jadi jelaslah bahawa Karnival Pendidikan Madani bukan sekadar sebuah karnival, tetapi menjadi wadah untuk memperkukuhkan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi apapun, terima kasih Tuan Pengarah.
1: Terima kasih juga.
0: Sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dengan bersama-sama dengan Karnival Pendidikan Madani. Dan untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami di Laban FM. Nanti saya akan kembali bersama-sama dengan anda dengan tetamu seterusnya. Jadi kembali kepada Konti Laban FM. Khairul Ong, silakan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Harry dari Studio Mini Laban FM bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani 2026 bertempat di Pekarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Kita akan kembali ke lokasi lebih kurang pada pukul 11.15 pagi nanti. Terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Saya

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 9.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, sudah 50 minit pagi anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana masih lagi kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan jangan lupa anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Anda boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dan yang paling penting juga jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, kami ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Jadi anda boleh berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan DJ yang bertugas. Okey, juga jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Laman X dan YouTube Laman FM. Baik, nampaknya sampai di sini sahaja Salam Padian menemani anda. Terima kasih yang seawal pagi tadi pukul 6 pagi mendengarkan kami. Teruskan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini pukul 10 kita sama-sama dengarkan berita dunia 10 pagi disambung siar dari Nasional FM. Dan selepas itu kita ada tetamu guys . Kita ada tetamu cilik hari ini bersama-sama dengan adik Angel Artemis Anthony dari Sekolah Kebangsaan Kerupang, iaitu pemenang tempat ketiga anugerah pelakon pembantu wanita terbaik menerusi rancangan Cilik Ceria pada pukul 10.05 pagi. Sebentar saya lagi tentunya bersama-sama dengan DJ Reha hingga pukul 3 petang nanti menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan petang nanti DJ Alif akan ambil alih konti ini menerusi destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 petang malam. Dan ada juga perkongsian dan juga buah tangan menerusi segmen ataupun program rancangan silang budaya di Radio RTM terjun di Labuan FM ini. Baik, salam sayang daripada saya Khairul Ang. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir menyaksikan persorangan profesional negara. Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daiko Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda tidak akan basah begini.
1: Kepada penggemar biskuit, pernahkah Anda terfikir kenapa ada biskuit berlubang dan biskuit tiada lubang?
2: Uangnya banyak habis, tetapi cita-citanya untuk menjadi pemimpin di kampung itu tidak berjaya.
3: Saya memang suka jadi kaya, sebab saya boleh menolong orang-orang yang kesusahan dan yang memerlukan bantuan.
4: Dengarkan rancangan Cilik Ceria setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 pagi di Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Selamat mendengar Cilik Ceria.

sekali lagi tempat ketiga filem pendek kategori sekolah rendah dengan naskah Usaha Tidak Mengkhianati Hasil dari wilayah Persekutuan Labuan.

0: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi. Dan di konti, kita masih lagi ditemani adik Angel dan cikgunya, Cikgu Syafi. Okey, kita nak sambung lagi sesi perkongsian kita pagi ni. Kita nak tanya cikgu. Cikgu, di sebalik kejayaan ni, kita percaya bukan sesuatu yang mudah ya cikgu. Nak capai ke tahap ni, tentu orang kata ada banyak cabaran yang dilalui. Jadi boleh tak cikgu kongsikan sedikit pengalaman dan usaha yang dilakukan bersama murid-murid cikgu ni sepanjang proses penghasilan filem pendek ini?
1: Okay, pengalaman dan cabaran itu memang banyaklah, sebab ini adalah sekolah rendah, budak-budak yang masih kecil lagi. Jadi dari segi kawalan murid itu pun memang perlu betul-betul diinilah. Lagi-lagi kita syuting di luar, keselamatan mereka ni pun sangat penting. Jadi yang run filem ini saya dengan rakan guru saya lah, iaitu Cikgu Syami, yang bantu sekali. Jadi apa cabaran yang kami lalui adalah dari segi pra-produksi, permulaan sebelum syuting, dari segi perkembangan idea. Sebab tema pertandingan ini adalah gaya hidup sihat. Jadi saya, Cikgu Syami dan juga Angel berbincang bagaimana untuk kami menghasilkan idea gaya hidup sihat, mencari idea yang kreatif dan satu-satunya yang dibawa untuk di peringkat kebangsaan. Sebab kebanyakan yang kalau di peringkat kebangsaan ni, dia lebih kurang sama dia punya idea gaya hidup sihat, tentang pemakanan dan sebagainya. Jadi kami cuba untuk fikir bagaimana untuk menghasilkan idea yang lebih kreatif daripada orang lain. Yang kedua, dari segi kekangan masa saya sendiri dan juga murid-murid inilah, sebab pada ketika kami syuting, kami juga mengikuti pelbagai pertandingan, contohnya Genta Suara, pertandingan choir, teater. Jadi kami sebenarnya masa untuk filem ni terlalu terhad. Jadi kami kena bagikan masa dan boleh dikatakan rushing jugalah untuk syuting filem ini. Lagi-lagi kami kena syuting pada waktu petang. Murid pun, murid-murid yang lain pun ada yang sekolah agama. Kami terpaksa mengambil sedikit masa untuk syuting ketika itu. Memang dari petang, jam 2 hingga jam 3 kami latihan lakonan dulu di sekolah. Kemudian jam 3 sehingga kadang sampai maghrib untuk kami syuting. Dan kami syuting ni pun pelbagai tempat, ada 4-5 tempat macam tu di sekitar Labuan lah. Dan seterusnya, dari segi pengulangan syuting itu sendiri, sebab pelakon utama kami adalah murid tahun 4. Pelakon utama tu adalah murid yang tahun 4. Jadi kalau murid tahun 4 ni, dia masih lagi perlu belajar dari segi dia punya penghafalan, emosi dan sebagainya. Jadi dia perlu dibimbing yang lebih banyak lah. Kalau macam Angel, dia tahun 6 dia sudah faham bagaimana apa yang saya mahu dia boleh dapat. Kalau macam tahun 4 ni, saya perlu bimbing, sentiasa bimbing supaya dapat lakonan yang betul-betul berkualiti lah. Dan seterusnya dari segi editing yang terakhir, iaitu filem ini adalah berdurasi 5 minit. Jadi untuk menghasilkan filem yang 5 minit itu sangat-sangatlah sukar bagi saya. Sebab soalnya kalau kita filem ni macam 10 minit, dia perlukan ada opening, konflik dan juga penutup yang baik. Tapi kalau 5 minit ni, dia sangat-sangat pendek. Dan itulah idea tu perlu kami cari bagaimana untuk menghasilkan cerita yang betul-betul filem pendek yang cukup cukup rasa lah untuk orang tonton daripada awal sehingga tamat. Itu dari segi cabaran dia lah.
0: Banyak juga ya cabarannya cikgu, untuk nak menghasilkan satu filem pendek yang berdurasi 5 minit tu. Sebenarnya memakan masa yang panjang juga kan. Maksudnya untuk pelibatan filem pendek ni, cikgu hanya melibatkan anak murid yang berusia 10 tahun.
1: 4 hingga tahun 4 hingga tahun 6, 10 hingga 12 tahun.
0: 10 hingga 12 tahun. Bukan mudah juga ya cikgu, nak handle anak-anak murid yang umurnya kita kata masih kecil lah sebenarnya kan. Itu satu cabaran yang sangat besar juga. Mana lagi nak membahagikan masa. Sebab anak-anak murid ni kalau di sebelah pagi akan masuk sesi pembelajaran. Kan? Macam yang cikgu bagi tahu, di sebelah petang pun anak-anak murid ada yang sekolah agama. Jadi nak mengatur masa, cikgu pun kena main peranan juga kan cikgu. Jadi itu dia orang kata di sebalik setiap kejayaan, setiap kemenangan kemenangan tu mesti ada cabarannya kan, mesti ada orang kata apa, onak dan duri kan yang kena lalui dulu kan, mesti ada kepayahan-kepayahannya yang tak semua orang nampak, yang tak semua orang tahu kan cikgu, yang orang nampak kejayaan yang dimiliki hari ini, apa cerita di sebalik tu ramai orang tak tahu. Jadi bila cikgu cerita tadi kan, rupanya tak semudah ABC ya, tak semudah ABC nak sampai ke tahap ini. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada cikgu dan anak-anak murid dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru. Tanjung Aru Kerupang. Itu yang tahun itu yang minggu lepas. Nah, tersyasyur kita. Sekolah Kebangsaan Kerupang. Marah cikgu-cikgu Sekolah Kerupang. Okey, itu cikgu, kita tanya soalan kepada cikgu. Angel pula kita nak tanya. Okey lagi Angel? Okey lagi?
2: Okey.
0: Angel dapat anugerah pelakon pembantu wanita terbaik kan? Tapi kita tak tahu apa watak Angel dalam filem pendek tu. Jadi boleh tak Angel kongsikan dengan kita semua watak apa yang Angel bawa dalam filem pendek tu?
2: So saya membawa watak sebagai Angel dalam filem ini, iaitu nama saya sendiri.
0: Oh, nama sendiri.
2: Angel adalah seorang yang tidak mudah berputus asa. Dia mempunyai semangat kesukanan. Dia juga seorang yang ceria dan peramah. Dia suka menolong orang. Dan dia juga adalah rakan baru kepada Zila, yaitu watak utama dalam film ini. Angel membantu Zila untuk mengubah gaya hidupnya supaya Zila dapat hidup dengan lebih sehatlah.
0: Jadi Angel dalam watak filem pendek ni sama tak dengan Angel yang the real ni? Ha, sama tak? Dia punya watak tu sama tak? Agak-agak sama tak?
2: Sikit kot.
0: Dia pun tak pasti kan. Jadi Angel, apa cabaran paling besar semasa berlakon ni?
2: Cabaran berat yang saya hadapi semasa merakam filem ini adalah apabila cikgu merakam rakaman babak-babak yang agak susah untuk saya lakonkanlah. Sebab kadang-kadang mungkin saya terketawa sebab air muka saya kadang-kadang tidak betul.
0: Jadi kena salah. Ulang-ulang lagi lah.
2: Ya, itu yang penat.
0: Ada babak-babak yang pada Angel satu cabaran susah nak bawa macam tu.
2: Ya.
0: Apa contohnya? Cuba kongsikan sikit.
2: Contoh apabila cikgu rakam scene yang saya sesak nafas sebab penyakit kanser saya dia sudah mula-mula muncul. Saya cuba untuk tidak ketawa sebab entahlah kenapa.
0: Tapi Angel berjaya membuktikan yang Angel boleh sampai ke tahap ini walaupun dengan kesihatan yang begitu, tapi Angel tetap berusaha menjadi seorang anak murid yang sangat hebat, boleh sampai ke tahap ini, boleh mewakili peringkat kebangsaan, boleh dapat anugerah pelakon pembantu wanita terbaik. Betul. Sangat hebat. Sebagai cikgu pembimbing ada cabarannya ya. Angel sebagai pelakon pun ada cabarannya. Jadi bila cikgu dan anak-anak murid memainkan peranan masing-masing, hasilnya mesti akan terbaik kan. Masing-masing kena usaha sehabis baik. Jadi hasil takkan mengkhianati usaha. Itu judul filem pendek tu kan cikgu? Ya,
1: usaha takkan tidak akan mengkhianati hasil.
0: Usaha tidak akan mengkhianati hasil, terbalik ya. Kena masuk balik ni ke bahasa Melayu ni. Okey, filem pendek yang memberi pengajaran sebenarnya walaupun durasi hanya 5 minit cikgu ya. Hanya 5 minit tapi bila kita tengok tu ada message-message-nya yang tersendiri. Okey, sebelum kita nak tengok sedutan eksklusif filem pendek tu, kita nak tanya satu soalan lagi dengan Angel. Angel, masa Angel berlatih kan, buat latihan, buat penggambaran, apa perkara yang paling menyeronokkan bersama kawan-kawan yang lain dan cikgu pembimbing Angel?
2: Semasa latihan dan penggambaran, saya rasa perkara yang paling syok lah, paling seronok waktu merakam adalah apabila Cikgu Syafi'i dan Cikgu Syami membawa kami ke lokasi-lokasi tertentu untuk merakam. Sebab contohnya macam Kinabenua, sebab saya belum pernah pergi ke Kinabenua. Dan apabila merakam saya macam wah cantiknya pemandangan ni. Lepas tu saya dan rakan-rakan saya boleh ambil gambar, merakam video guna handphone kami sebagai kenang-kenangan.
0: Seronoklah kan, ada banyak babak, ada banyak scene, boleh pergi dekat macam-macam tempat kan dekat Labuan ni. Yang belum pernah Angel sampai pun dekat mana, Kinabenua tadi. Angel belum pernah sampai Kinabenua.
2: Belum.
0: Masa syuting tu baru sampai ke sana. Satu pengalaman yang sangat manis jugalah kan. Dapat pergi dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu kan.
2: Ya. Yeah.
0: Baik, seperti yang dijanjikan, kita nak saksikan sedikit sedutan daripada filem pendek yang berjaya dinobatkan sebagai tempat ketiga. Sekali lagi untuk anda, kalau nak tengok, nak saksikan, boleh masuk ke live Facebook Labuan FM. Jadi jom, ini dia sedutan daripada filem pendek dengan judulnya Usaha Tidak Mengkhianati Hasil. Jom sama-sama kita saksikan.
3: Panas, dah pula.
4: Stresnya, lemahlah aku ni.
5: Bukan lemah, stamina je tiada.

0: Aku janji akan hidup lebih sehat, menghargai hidup ini.
1: Cilik Ceria akan kembali selepas ini. Jangan kemana-mana.

0: love you.
1: 5 tangki emosi anak yang mereka craving atau hunger for.
2: Pertama, tangki perkataan mengesahkan. Pujian spesifik, menenangkan, menggalakkan dan mempercayai.
3: Kedua, tangki sentuhan selamat. Usapan di bahu dan belakang. Pelukan, ciuman di dahi atau pipi.
2: Ketiga, tangki masa istimewa dan berkualiti. Temankan anak-anak bermain. Dating one-to-one setiap anak. Solat bersama, makan bersama dan lain-lain.
3: Keempat, tangki khidmat ataupun tindakan. Layanan yang baik, senyum kepada mereka, pandang mata apabila mereka berbicara kepada anda, buatkan air dan lain-lain.
2: Kelima, tangki material yang bersesuaian. Ikut kemampuan, beli sesuatu yang mereka sukai dan hargai.
1: Penuh tangki ini, maka kuranglah sedikit karenah misteri atau karenah mencabar anak-anak. Jom sama-sama penuhi untuk diri, pasangan dan anak kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
4: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, kembali kita dalam rancangan Cilik Ceria. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama dalam rancangan Cilik Ceria. Kecil-kecil jadi inspirasi. Okey, jom kita nak teruskan lagi sesi temu bual kita ni. Kali ni kita nak tanya cikgu lagi lah. Boleh cikgu? Cikgu okey lagi? Boleh. Okey. Selain kejayaan pasukan di bawah bimbingan cikgu sendiri, Angel Artemis Anthony turut menerima anugerah pelakon pembantu wanita terbaik. Jadi kita nak tahu jugalah cikgu, pada pandangan cikgu sendiri, apa sebenarnya kekuatan dan keistimewaan yang ada pada Angel sehingga berjaya mencuri perhatian para juri?
1: Baiklah. Keistimewaan yang ada pada Angel ni, dia ni bukan sahaja seorang yang kuat berusaha dalam pembelajaran dia di sekolah, tapi saya nampak dia ni ada bakat dalam lakonan. Dia ni bukan dibentuk dalam waktu yang singkat. Dia daripada awal tahun sehinggalah ke bulan ini untuk menjadikan dia seseorang yang pelakon yang betul-betul menjiwai watak. Jadi saya nampak dia ni kalau ada kelemahan yang saya tidak mahu, dia akan perbaiki. Perbaiki. Jadi di situlah saya nampak yang dia ni sangat kuat berusaha dan dia cuba untuk dapatkan apa yang saya inginkan sebenarnya. Dan watak yang diberikan kepada dia ni pun begitu kuat dan sesuai dengan diri dia sendiri. Sebab ada ciri-ciri watak itu pun saya ambil daripada dia punya kisah. Dia punya background lah. Macam sakit kan. Jadi saya ambil daripada dia punya background juga. Cuma saya tukar kepada penyakit kanser. So Angel ni bukan seorang yang boleh tidak boleh bersukan sangat. Sebab dia ada sakit tu lah. Jadi dia terhad. Jadi watak itu pun saya ambil daripada dia punya background tu sendiri. Sebab tu watak Angel itu sendiri sangat kuat untuk dia. Sebab dia sendiri memang ada di dalam watak itu. Itulah untuk keistimewaan Angel ini.
0: Maksudnya dalam kehidupan sebenar ni, itu memang watak Angel.
1: Ya, lebih kurang dia punya ni. Saya ambil sedikit daripada dia punya kisah lah.
0: Tapi Angel, cikgu, dari segi bakat tu memang dah ada kan, cikgu?
1: Dari segi
0: bakat berlakon tu.
1: Bakat berlakon, dia boleh disebabkan dia ni budak yang bijak. So dia boleh bercakap, berintonasi. Cuma kalau dari segi berlakon, dari segi air muka, pergerakan, memang perlu diasah lagi lah. Jadi perlukan beberapa bulan sebenarnya untuk create budak-budak ni untuk menjadi pelakon yang betul-betul berani, yakin dan sebagainya.
0: Ambil masa jugalah ya, sebenarnya masa kan. Lagipun macam Angel sendiri pun nak menjiwai watak Angel tu, susah tak Angel?
2: Tak jugalah kan
0: sebab macam cikgu Syafi cakap pun dalam kehidupan sebenar lebih kurang macam tu juga watak Angel dalam filem pendek ni, tapi bukan senang juga kan sebenarnya nak menjiwai dari segi orang kata kawalan suara, lepas tu penghayatannya, mimik muka, semua tu memainkan peranan yang penting kan cikgu. Okey, itu soalan pada cikgu. Okey, sebelum kita nak teruskan soalan kepada Angel, tadi kita dah tengok sedikit sedutan sedutan daripada filem pendek yang berjaya dinobatkan sebagai tempat ketiga. Kalau anda semua, itu kita belanja trailer je lah kan cikgu, kita belanja trailer je lah. Kalau anda nak tengok yang penuh sedutan, tadi kita belanja sedutan, kalau anda nak tengok yang penuh, anda boleh pergi ke mana cikgu?
1: Pergi ke YouTube Kerupang Production ataupun Facebook SK Kerupang. Sekarang saya belum keluarkan lagi, tapi esok ataupun lusa saya akan postkan lah, sebab sudah habis pertandingan, jadi saya boleh sudah untuk kongsikan kepada semua.
0: Belum ada lagi sekarang. Okey, nanti cikgu akan upload. Ya cikgu, sebenarnya pertandingan tu bila diadakan tu ya cikgu, kalau boleh tahu?
1: Pertandingan pada minggu lepas.
0: Baru minggu lepas.
1: Kami baru balik hari Sabtu lepas.
0: Berlangsung di
1: Melaka.
0: Di Melaka. Okey Angel, kita nak tanya satu lagi soalan dekat Angel. Pasukan Angel dah berjaya dapat top 3 kan, dapat tempat ketiga. Angel sendiri pun dapat anugerah pelakon pembantu wanita terbaik. Jadi apa perasaan Angel apabila diumumkan sebagai pelakon, anugerah pelakon pembantu wanita terbaik? Apa perasaan masa tu bila diumumkan oleh pengacara masa tu?
2: Baiklah, jadi saya sangat bersyukur dan gembira apabila mendapat anugerah sebagai pelakon wanita, pelakon pembantu wanita terbaik, dan juga apabila tim kami mendapat tempat ketiga dalam pertandingan ini. Sebab saya rasa mendapat tempat ketiga dan juga satu anugerah individu sudah cukup bagus. Mencapai sesuatu seperti ini tidak mudah dan perlukan banyak usaha. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Syafi'i kerana melatih saya dan rakan-rakan saya selama ini.
0: Cikgu Syafi'i kira orang kuat di belakang Angel kan? Mesti tak sangka ke Angel? Mesti tak sangka. Dalam ramai-ramai kat situ, Angel yang terpilih untuk dapat anugerah pelakon pembantu wanita terbaik. Dan saya nak kongsikan jugalah untuk makluman pendengar semua, selain daripada filem pendek ni, Angel sebenarnya ada banyak lagi pencapaian, ada banyak lagi penglibatan. Antaranya yang boleh kita kongsikan, yang paling latest lah untuk tahun ni, tahun 2026 ni, sebelum ni Angel ada ikut persembahan choir, betul? Ada ikut persembahan choir, dapat naib Johan. Kan? Kemudian ada ikut juga pertandingan bahas, dapat tempat keempat. Lagi Angel ikut juga robotik karnival bahasa. Banyak juga ni pelibatan adik Angel kita ni. Kalau nak cerita semua tak habis ni masa satu jam ni kan. Jadi inilah anak-anak yang kita nak kan ya, walaupun baru berusia 12 tahun dah terlibat dengan macam-macam pertandingan, macam-macam program. Jadi inilah sebenarnya contoh anak-anak yang wajar kita banggakan, yang wajar kita berikan pujian kan. Baik cikgu, kita nak dengar sikit harapan cikgu. Apa harapan dan pesanan cikgu kepada murid-murid di wilayah Persekutuan Labuan khususnya yang mempunyai minat dalam bidang lakonan dan penerbitan filem, agar terus berani mengembangkan bakat mereka ke peringkat yang lebih tinggi?
1: Harapan saya kepada murid-murid yang berada di wilayah Persekutuan Labuan, jikalau berminat dalam bidang lakonan ini, cuba untuk usaha belajar. Sebab sekarang segalanya di hujung jari, semuanya boleh layari YouTube, TikTok dan sebagainya. Kita boleh belajar daripada situ. Dan cuba usaha untuk mencari guru kamu sebagai penggerak di sekolah. Jadi guru-guru di sekolah juga saya harapkan untuk terlibat sama dalam penghasilan filem ini pada setiap tahun. Dan bawalah murid-murid yang berbakat ini untuk tonjolkan mereka punya bakat. Dan untuk murid-murid, jikalau rasa latihan masih lagi kurang, cuba untuk latihan di depan cermin dan carilah jurulatih yang boleh mengasah bakat kamu semua dalam bidang lakonan.
0: Zaman teknologi ni kan cikgu, semua di hujung jari, boleh search dekat YouTube kan. Betul. Tapi kalau boleh kenalah ada cikgu juga. Betul. Kena ada guru juga. Okey, Angel pula, apa pesanan Angel kepada kawan-kawan di luar sana yang nak berlakon, nak cuba bidang lakonan ni tapi rasa macam malu, takut kan? Jadi cuba Angel kongsi sikit pesanan dan kata-kata semangat untuk kawan-kawan kita kat luar sana.
2: Baiklah, pesanan saya kepada murid-murid lain, jika kamu minat dalam lakonan atau pertandingan seni, jangan takut. Kamu kena yakin, berani dan tidak mudah berputus asa, kerana usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Lepas tu, tunjukkan bakat kamu kepada orang lain dan jadilah inspirasi mereka.
0: Okey, itu dia. Saya suka dengan semangat adik Angel kita ni. Katanya tadi, walaupun adik Angel kita ni ada masalah kesihatan ya adik Angel, tapi itu sebenarnya tidak menghalang untuk dia berjaya membuktikan yang adik Angel boleh kan. Nah, kita yang sihat ni tak semestinya lagi boleh, tapi adik Angel kita ni berjaya membuktikan yang dia mampu sampai ke tahap ni. Jadi untuk adik-adik kat luar sana, jangan jadikan alasan. Kalau kita nak, ada 1001 cara. Tapi kalau kita tak nak, macam-macam alasan kita bagi kan. Jadi itu dia perkongsian dalam Cilik Ceria untuk hari ini bersama-sama dengan Adi Angel dan juga Cikgu Syafi. Jadi sekali lagi tahniah kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Kerupang dan kontijen wilayah Persekutuan Labuan atas kejayaan yang membanggakan dalam pertandingan filem pendek festival lakon layar Sekolah Peringkat Kebangsaan 2026. Tahniah juga kita nak ucapkan kepada tetamu cilik kita hari ini, Adi Angel Artemis Anthony, atas pengiktirafan sebagai penerima anugerah pelakon pembantu wanita terbaik. Kita harapkan semoga kejayaan ni boleh menjadi inspirasi kepada lebih ramai murid kat luar sana untuk berani mencuba, berkarya dan seterusnya mengharumkan nama sekolah serta wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Syafi dan Angel sebab sudi meluangkan masa bersama-sama kita di Konti Labuan FM hari ini. Terima kasih juga kepada semua pendengar setia Labuan FM yang terus mengikuti rancangan Cilik Ceria terbitan DJ Baby. Dan tentunya tak lupa terima kasih kepada rakan jurutera yang bertugas, saudari Farida Sapon, atas kerjasama menjayakan siaran pagi ini. Jadi apapun untuk anda semua, teruskan bersama-sama dengan siaran Labuan FM. Lepas ni kita ada lapor terus daripada rakan setugas kita di lokasi sempena Karnival Pendidikan Madani yang sedang berlangsung ketika ni. Jadi terus stay tune, teruskan bersama-sama Labuan FM, suara posisi anda. Jumpa lagi akan datang dalam rancangan Cilik Ceria Kecil-Kecil Jadi Inspirasi.
3: Dengar Labuan FM, dengar Cilik Ceria.

0: Mabon FM
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Mabon FM, suara pesisir anda.

0: kita dengar variasi.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Baiklah Puan FM, suara pesisir anda kembali bersama-sama saya Reha menerusi segmen variasi di dua frekuensi kita 103.7 ataupun 89.4 MHz. Okey, seperti yang saya wawarkan di awal tadi, kita nak ikuti lapor terus dari lokasi bersempena dengan program Karnival Pendidikan Madani anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan yang bertempat di pentas Anggerik Ujana Kuang ketika ini. Jadi kita nak bersama-sama dengan rakan setugas kita di lokasi, DJ Hebri, untuk kita dengarkan lapor terus dalam slot santai, sembang santai. Silakan.
1: Baik, terima kasih Reha di Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan saya ketika ini menerusi Karnival Pendidikan Madani di Ujana Kewangan Pentas Zengrik bagi hari ini 8 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu hari ini, ya. Dan kita bawakan lagi tetamu yang cukup istimewa bersempena dengan penganjuran Karnival Pendidikan Madani ini, yang mana kita akan bersama-sama dengan pengarah Kolej Vokasional Labuan iaitu Encik Nordin Akobai. Selamat pagi Tuan, apa kabar?
2: Selamat pagi, Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Kita nak tanya dengan tuan lah mengenai dengan Kolej Vokasional Labuan pada pagi ini. Okey, dan seperti yang kita tahu, Kolej Vokasional ataupun KV lah, ya, khususnya di Labuan ini merupakan satu institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia lah, yang menawarkan pendidikan vokasional yang teknikal dengan pembelajaran yang menggabungkan teori dan juga amali. Dan juga kita tahu matlamatnya adalah melahirkan tenaga kerja yang mahir dan juga kompeten serta dapat memenuhi keperluan industri dan keusahawanan, iaitu kita nak dekatkan mengenai dengan TVET lah, ya tuan, ya.
2: Betul.
1: Jadi nak tanya dengan tuan lah. Jadi kita ketika ini nak tanya dengan tuan, mungkin tuan boleh kongsikan sedikit mengenai dengan kursus yang ditawarkan yang ada di Kolej Vokasional Labuan.
2: Okey, terima kasih, ya, berkenaan dengan Kolej Vokasional Labuan ini, satu-satunya institusi TVET di wilayah Labuan. Kami sebenarnya menawarkan 7 kursus ataupun program. Yang pertamanya, kalau saya boleh sebutkan, kursus teknologi elektrik, teknologi elektronik, teknologi pemesinan industri, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ada satu program pembinaan bangunan residensi, dan the new program yang hot sekarang ni adalah program seni kulineri.
1: Pelajarannya tahun ni?
2: Pelajar baru masuk bulan Januari hari tu. Dan program ini menerima permintaan yang ramailah, ya, daripada pemohon-pemohon. Selain daripada program-program konvensional kami macam teknologi otomotif dan juga teknologi elektrik, ya. Untuk lebih lanjut, Kolej Vokasional Labuan ini, kami dengan kekuatan 658 orang student dan 92 orang pensarah, kami membawa misi ataupun visi menjadi peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang unggul di seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan.
1: Okey, baik, itu dia sedikit penjelasan daripada Tuan Nordin Aku, pengarah Kolej Vokasional Labuan pada ketika ini, mengenai dengan sedikit mengenai dengan kursus yang ditawarkan di Kolej Vokasional Labuan. Ada 7 kursus ataupun program, dan selain daripada otomotif, warga Labuan juga minat dengan seni kulinari ini.
2: Betul, ya.
1: Okey, dan kita beralih pula soalan yang seterusnya. Bila kita bercakap mengenai dengan TVET, antara Labuan pendidikan yang sangat dekat dengan bidang ini ialah Kolej Vokasional lah, ataupun KV Labuan sendiri, yang mana di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan mungkin tuan boleh jelaskan apakah yang ingin diperkenalkan kepada pengunjung sepanjang Karnival Pendidikan Madani ini.
2: Okey, insyaAllah dari segi penglibatan kami dalam Karnival Pendidikan Madani ini, saya daripada Kolej Vokasional Labuan amat berbesar hati lah, khasnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Pusatan Labuan dan juga Kementerian Pendidikan sendiri, sebab dengan adanya Karnival Pendidikan Madani ini, dengan raruai kami, ya, Kolej Vokasional Labuan datang beramai-ramai, dan juga sebentar lagi kami akan mengendalikan, ya, satu slot dinamakan Town Hall. Itu juga adalah ruang untuk Kolej Vokasional Labuan mempromosikan lebih lanjut lagi, lebih terperinci lagi berkaitan dengan TVET yang diperkenalkan, yang ditawarkan di Kolej Vokasional Labuan. Berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani, khasnya reruai kami lah, ya, reruai Kolej Vokasional Labuan, dan reruai kami ini yang akan mempromosikan berkaitan dengan hasil kerja hands on pelajar-pelajar kami dan pensarah, contohnya macam produk-produk inovasi yang ada impact yang telah terbukti dia punya pencapaian sehingga ke international level, ya. Dan juga dari segi produk amali pelajar kami, manakala pelajar-pelajar diploma tahun akhir pula, mereka menghasilkan produk-produk projek tahun akhir. Dan itu pun amat berimpak berkaitan dengan bidang masing-masing. Dan ruang juga untuk kami dalam Kanibal Pendidikan Madani ini mempromosikan produk-produk koperasi, koperasi Kolej Bogosinan Labuan Berhad, hasil daripada kolaborasi dengan rakan strategik, pengusaha-pengusaha IKS di Labuan, di Sabah apa semua. Dan kami juga mempromosikan dari segi teknologi-teknologi terbaru, ya, robotik ada di sana di ruai kami. Dan yang paling penting adalah hasil inovasi. Kalau saya nak bagi satu contoh macam produk bioplay daripada hasil anak didik kami telah pun berjaya dijual, dan juga dari segi menghidupkan api, terutamanya apabila kita camping apa semua, dengan satu pack itu kami jual RM1.50 sahaja. Ya, dan sangat membantu dengan minat yang mendalam sekarang ini untuk ke camping-camping dan sebagainya. Itulah kami berharap ruang dalam Kanibal Pendidikan Madani ini dapat lagi mempromosikan Kolej Bogosinan Labuan dan menarik lagi pelajar-pelajar untuk masuk dan memulakan pengajian dalam 7 program yang saya sebutkan tadi.
1: Okey, ya. Baik. Dan maksudnya sini hasil inovasi itu dipertunjukkanlah kepada orang-orang pada
2: Kanibal Pendidikan Madani. Dipertunjukkan, dipromosikanlah kepada halayak yang ada di sini.
1: Adakah hasil inovasi itu pernah dipertandingkan?
2: Ya, semestinya, semestinya. Sebab hasil inovasi berkenaan saya katakan tadi berimpak, tidak kiralah di peringkat negeri yang sudah meraih pengiktirafan terlalu banyak kalau saya mau sebutkan. Di peringkat zon sehingga ke Sabah pun ada yang menang, dan di peringkat kebangsaan, dan yang terbaru ada anak pelajar kami sekarang yang bersaing di peringkat international, international dalam bidang matematik olimpiad, yang sedang bersaing sekarang. InsyaAllah akan ada pencapaian mereka.
1: Semoga maju jayalah yang membawa nama Labuan sendiri, kan. Okey, dan Tuan Nordin sendirilah. Tadi Tuan Nordin ada katakan juga menarik untuk para anak muda lah, anak muda yang menyertai bagi Kolej Vocational Labuan ini khususnya. Jadi Kolej Vocational sebenarnya memberi peluang kepada pelajar yang cenderung kepada pembelajaran teknikal dan juga praktikal untuk mengembangkan kemahiran mereka secara lebih mendalam. Jadi sejauh mana program ini sebenarnya, seperti yang Tuan katakan tadi juga, dapat membantu mendekatkan masyarakat dengan institusi pendidikan dan juga agensi kerajaan?
2: Okey, bercakap dari segi impak, saya amat bersyukurlah karena kita di Labuan ini dengan adanya program seumpama Kanibal Pendidikan Madani ini betul-betul memberi ruang kepada kami, sebenarnya Kolej Vocational Labuan sebagai salah satu institusi TVET di wilayah ini. Sebab melalui, kalau kita lihatlah kan, kalau kita selidik, kalau kita teliti, melalui program seperti ini, inilah sebenarnya ruang untuk kami, khasnya Kolej Vocational Labuan, mempromosikan apa yang kami ada ya di Kolej Vocational Labuan dari segi berbagai-bagai pencapaian anak-anak pelajar dan juga pensyarah. Dan daripada situ saya yakin, ya, saya yakin apabila masyarakat orang awam nampak apa yang kami tunjukkan semasa Kanibal ini, termasuklah pencapaian produk, hasil dan inovasi dan sebagainya, saya yakin itu akan memberi ruang lagi kepada anak-anak pelajar di sekolah menengah yang berminat ke Kolej Vocational Labuan, dan juga para belia apa semua boleh pun masuk selepas SPM lagi ke Kolej Vocational Labuan, mendapat gambaran yang jelaslah berkaitan dengan Kolej Vocational Labuan dan tepat berkenaan dengan hala tuju yang mereka mahukan dalam kerangka 7 program tadi. Kan impaknya lah,
1: Tuan. Okey, baik. Jadi maksudnya sini kita nak target capai sasaran bagi visi dan misi Kolej Vocational Labuan itu sendiri.
2: Betul, ya, betul.
1: Okey, dan memberi ruang tadi, Tuan ada cakap memberi ruang untuk Kolej Vocational Labuan sendiri mempunyai apa-apa yang ada lagi-lagi berkaitan dengan 7 kursus seperti yang Tuan katakan tadi itu juga. Jadi Tuan, kita nak tahu laluan Kolej Vocational bukan sekadar untuk mendapatkan kemahiran, tetapi sebenarnya dia boleh membawa pelajar sehingga ke peringkat diploma. Jadi pelajar yang berjaya di peringkat sijil vokasional Malaysia ataupun SVM dan memenuhi syarat boleh meneruskan pengajian ke peringkat diploma di kolej vokasional itu sendiri. Dan mungkin boleh bagi sedikit kata-kata bagi mereka yang berminat dengan kolej vokasional ataupun lebih dekatlah dengan TVET ini untuk memilih melanjutkan pelajaran di kolej vokasional Labuan.
2: Okey, daripada saya ya, untuk warga wilayah Sultan Labuan, khasnya belia-belia, anak-anak pelajar apa semua, sekarang ini kita dalam tren di seluruh dunia, TVET itu adalah pilihan utama. Ya, baik dari segi pengajian ataupun kerjaya. Dia bukan lagi second choice semacam dahulu, tapi sebenarnya TVET ini adalah first choice. Ya? First choice di kolej vokasional dan di seluruh negeri, seluruh negara. Dan ini bertepatan dengan apa yang dipromosikan oleh Majlis TVET Negara pun sudah wujud apa semua. Dan sebenarnya daripada saya, kalau sudah hala tujunya macam tu, kita menyediakan ruang, ya, kita menyediakan ruang pengajian apa semua, kebuli pasaran yang unggul apa semua di kolej vokasional, dan adalah tepat untuk anak-anak pelajar, para belia, untuk meneruskan pembelajaran sempena dengan seluruh dunia pun sekarang ini sudah mempromosikan TVET sebagai pilihan pertama. Jadi apalagi, ayo kan, kolej vokasional Labuan bersedia dengan tangan terbuka untuk anda meneruskan pengajian dalam bidang hands-on, dalam bidang TVET, dan sekarang banyak teknologi yang terbaru, AI apa digital apa semua, cyber security ya, dalam kerangka digital itu sendirilah. Jadi kolej vokasional Labuan menyediakan ruang TVET dan juga pendidikan vokasional teknikal yang sebegitu rupa, dan adalah pilihan yang tepat kepada anak-anak pelajar, ibu bapa dan juga belia-belia untuk melanjutkan pelajaran ke kolej vokasional Labuan. Kami dengan tangan terbuka bersedia untuk menyambut ketibaan pelajar-pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat diploma, ya, yang kami sediakan di kolej vokasional Labuan dalam 7 program tadi. Yang itu.
1: Okey, jadi itu dah dia golongan khususnya bagi lepasan SPM lah, ya, betul, yang berminat untuk meneruskan ke pendidikan yang seterusnya. Inilah masa anda, seperti yang Tuan Nordin katakan tadi, TVET bukan pilihan kedua. Dia jadi tetap satu laluan pendidikan yang membina kemahiran yang kompetensi sebenarnya dan juga peluang kerjaya untuk masa depan. Betul, jadi apapun, terima kasih Tuan Nordin kerana sudi bersama-sama dengan saya pagi ini. Menerusi Sepang Santai bagi penganjuran Karnival Pendidikan Madani. Jadi pada anda, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Kasih. Kita berehat seketika untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, terima kasih.

0: Kenapa sini? Kenapa sini sih? Ya, kembali lagi bersama-sama dengan saya Hebri menerusi Karnival Pendidikan Madani di Ujana Kewangan Pentas Zengrek bagi hari ini Sabtu 8 Ogos 2026. Dan kalau tadi kita bersama-sama dengan pengarah Kolej Vokasional Labuan, kali ini kita bersama-sama dengan seorang warga pendidik lagi. Tapi sekolah jenis kebangsaan Cina lah daripada Chung Hua Wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Cikgu Priscilla Lee King King bersama-sama dengan kita. Apa khabar Cikgu?
1: Ya, khabar baik.
0: Ni hao ma?
1: Ya, ni hao.
0: Okey, jadi apa pun untuk anda, Cikgu Priscilla, pagi Cikgu Priscilla lah boleh ya?
1: Ya,
0: okay, baik. Kita nak tanya dengan Cikgu Priscilla lah, menerusi dengan Karnival Pendidikan Madani ini. Mungkin Cikgu Priscilla ataupun teacher lah, teacher boleh kongsikan apa pameran yang dipamerkan di Karnival Pendidikan Madani?
1: Sekolah kita mempamerkan capan Cina. Mm-hmm. Dan capan Cina ni merupakan seni tradisional masyarakat Cina. Cara kita buat capan Cina ni, kita menggunakan kertas. Kertas tu dilekatkan di permukaan yang mempunyai permukaan rata. Lepas tu, capkan warna ke atas lukisan tu. Lukisan yang disediakan lah.
0: Okey, baik. Kita mau tahu juga, bila kita cakap mengenai dengan capaan Cina, apa antara peralatan, tools yang kena bawa pada pagi ni?
1: Kami bawa dawat. Yang tawak emas dengan tawak hitam. Mm-hmm. Lepas tu ada juga kertas merah untuk dicop dalam kertas tu. Mm-hmm. Dan span. Dan serta ukiran plastik yang sudah diukir oleh yang sudah disediakan.
0: Okey, kalau macam jenis dakwat tu pula, pemilihan dakwat, adakah ada dakwat khas atau boleh guna mana-mana dakwat?
1: Dawat tu digunakan yang dawat yang lebih pekat sikit. Mm-hmm. Supaya dia semasa kita cop, dawat tu tidak berselera. Mm. Ya, tidak keluar.
0: Kalau guna watercolor boleh?
1: Watercolor dia ada, dia banyak water kan. Mm-hmm. Dia susah untuk kita untuk
0: dia cepat
1: capan.
0: Cair lah macam tu.
1: Ya.
0: Okey, baik-baik. Okey, dan kita mau tanya juga dengan teacher Priscilla kita ni. Sebenarnya apa kebaikan ataupun manfaat kepada pengunjung dengan capaan Cina ini?
1: Kebaikannya kita boleh mempromosikan budaya Cina kepada masyarakat dan boleh menyeronokkan pengunjung. Mereka boleh dapatkan hasil mereka balik ke rumah, lekat di rumah mereka macam tu.
0: Okey, dan jenis-jenis capaan Cina yang dilakukan apa antaranya?
1: Antaranya ada kata-kata baik, kata-kata semangat, dan juga selalu kita nampak di sambutan taban Cina tu kan ada perkataan-perkataan seperti fu, macam tu.
0: Dia lebih kepada ayat-ayat yang positif lah. Ya. Kalau macam lukisan-lukisan, macam corak-corak ada?
1: Corak-corak macam jodia.
0: Okay.
1: Macam tahun ini jodia dia kuda. Mm-hmm. Jadi adalah corak-corak kuda, ada lagi corak lain bunga-bunga yang macam tu.
0: Okay. Ya. Dan dari segi pemilihan warna pula, adakah ada warna khusus ataupun warna lain-lain boleh? Apa-apa warna boleh diguna?
1: Kalau masyarakat Cina, kami selalu guna warna emas. Warna emas, warna hitam, dan kertas tu sudah kertas merah. Mm-hmm. Jadi kami guna dua warna ini saja.
0: Dia mesti kertas warna merah lah.
1: Ya.
0: Okey, dan di depan saya sekarang ni ada satu contoh. Jadi, sorry teacher, okay. Ini merupakan satu contoh capaan Cina lah yang telah dihasilkan. Ini cikgu yang teacher sendiri yang hasilkan ke?
1: Ya, kami yang hasilkan.
0: Teacher Priscilla yang hasilkan sendiri ni. Ini apa maksudnya teacher?
1: Ini maksudnya apa yang dalam hati dapat dicapai.
0: Okey, yang ini pula.
1: Ini maksud dia kebahagiaan.
0: Kebahagiaan. Ya. Kenapa dia bercampur warna emas dan hitam?
1: Dia boleh campur-campur. Ikut kreativiti.
0: Okey, baik. Ini sudah semestinya singa. Okey, ini pula apa maksudnya seperti kalau macam singa ni?
1: Singa ini dia maksud dia kan kita ada darian singa selalu kita nampak. Mm-hmm. Ya, darian singa
0: membawa
1: itu
0: tua lah.
1: Membawa tua kepada okay. kita.
0: Okey, dan yang terakhir ini merupakan salah satu contoh yang terakhir. Okey, ini teacher boleh kongsikan ataupun explain lah kepada para pendengar apa sebenarnya maksud yang ada dalam kertas ini.
1: Ini maksud dia nian nian yoyi, maksud dia setiap tahun kita ada berkat lah, setiap tahun kita dapat petua
0: keberkatan ya. apa cerita dia tadi nian nian
1: yoyi,
0: nian nian yoyi
1: ya yoyi. Selalu kita cakap ada lukisan macam ikan di sana, ikan. Maksud dia setiap tahun kita dapat lah.
0: Okey, baik-baik ke maksud dia sana keberkatan
1: ya.
0: Maksud itulah. Okey, baik, dan teacher Priscilla memadangkan karnival pendidikan Madani ini ramai kita lihat ya, yang sudah berkunjung datang menyaksikan antara ruai-ruai dan juga pameran-pameran agensi-agensi lain, terutamanya pameran bahagian teacher sendiri. Apa sebenarnya yang teacher boleh kongsikan mengenai dengan sambutannya? Bagaimana sambutan dekat pameran teacher sendiri?
1: Sambutan untuk pameran kita ini mendapat sambutan meriah lah. Ya, sebab setiap pengunjung yang mengunjung gerai kami, pameran-pameran kami, mereka hasilkan, lepas tu mereka boleh bawa balik hasil mereka.
0: Okey, jadi setakat ni ramai sudahlah datang.
1: Ya.
0: Ada yang bawa pulang sudah?
1: Ya, banyak sudah bawa pulang.
0: Okey, lepas ni mungkin saya boleh cuba datang sana untuk buat perkataan dan tulis sendirilah kan kiranya.
1: Tidak, ada ukiran sudah.
0: Ada ukiran sudah, ya. Tinggal kita
1: kita cop-cop sana.
0: Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Teacher Priscilla kerana sudi berkongsi mengenai dengan pameran yang telah disediakan bersama dengan Karnival Pendidikan Madani ini. Dan untuk anda yang masih berada di rumah, kan, yang tidak sempat berkunjung, jangan risau, anda masih boleh datang ke Ujana Kewangan berdekatan dengan Pentas Anggrek. Untuk Karnival Pendidikan Madani ini sebenarnya banyak lagi program-program yang telah disusun atur dan juga pameran-pameran yang telah disusun atur bersama dengan program Karnival Pendidikan Madani ini. Dan untuk makluman anda juga, tepat pukul 2 petang nanti ya, dijangka perasmian penutupan akan diadakan menerusi Karnival Pendidikan Madani ini, yang mana kita akan bersama-sama dengan warga pendidik wilayah Persekutuan Labuan dan juga menteri sebagai VIP yang datang pada hari ini untuk merasmikan program Karnival Pendidikan Madani Anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Okey, dan untuk anda juga sebenarnya masih sempat untuk berkunjung kerana dekat Ujana Kewangan ketika ini memang sangat dibanjiri orang ramai ya, menerusi pentas Anggrek dan pentas yang dekat sebelah tu pun ramai. Kalau anda boleh saksikan sendiri, bolehlah datang ke Karnival Pendidikan Madani bertempat di Ujana Kewangan wilayah Persekutuan Labuan. Okay, saya ingat itu saja daripada saya pada pagi ini. Dan terima kasih untuk anda yang mendengarkan Sembang Santai menerusi Labuan FM, menerusi studio mini bersempena dengan Karnival Pendidikan Madani pada hari ini 8 Ogos 2026 hari Sabtu. Dan untuk anda semua yang menonton kami menerusi live Facebook, menerusi live TikTok, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz, juga mungkin yang mendengarkan ketika ini menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan sekian saja daripada kami menerusi Studio Mini 8 FM Sembang Santai bagi Karnival Pendidikan Madani pada hari ini. Dan kembali kepada rakan kita di Konti Labuan FM bersama-sama dengan DJ Reha. Silakan Reha.
2: Baik, terima kasih DJ Hebri untuk perkongsian dalam slot Sembang Santai dari lokasi sempena Karnival Pendidikan Madani Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi apapun untuk anda semua, jangan lupa datang sama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani yang sedang berlangsung ketika ini di Pentas Anggrek Ujana Kewangan. Ada banyak pengisian menarik yang menanti anda seperti mana yang dikongsikan tadi. Jadi jangan lepaskan peluang ini, okey? Baik, jom kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya akan kembali semula menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dalam segmen variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda semua, ketika ini sedang berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani, anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Ada banyak pengisian menarik menanti anda, bertempat di Pentas Anggerik dan Pentas Teratai Ujana Kewangan. Dan juga ada juga program yang disediakan di bilik Raflisia Ujana Kewangan, kan? Ada banyak acara menarik anda boleh sertai. Antaranya yang boleh saya kongsikan di sini, ada pameran pendidikan agensi dan NGO, ada juga Town Hall Pendidikan Madani. Kemudian di bilik Raflisia ada program bersama guru sekolah rendah dan sekolah menengah yang melibatkan 130 orang guru baharu. Kemudian ada juga program Bakti Generasi Madani, karya seni visual. Di sebelah petang pula nanti akan ada majlis penutupan yang akan menampilkan persembahan-persembahan nyanyian solo. Ada persembahan daripada adik-adik comel kita dari Tadika Swasta. Ada juga cabutan bertuah. Banyak aktiviti ataupun pengisian menarik menanti anda. Jadi jangan lupa untuk datang sama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Okey? Baik, selepas ini tepat pukul 12 tengah hari, kita nak singgah dulu di bilik berita awal semasa Labuan FM Best Labuan untuk sama-sama kita ikuti warta ringkas bersama-sama dengan rakan penyampai kita nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahukah Anda, bunga raya atau hibiscus rosacinensis telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960. Pemilihannya dibuat kerana bunga ini mudah ditemui di seluruh negara, mekar sepanjang tahun dan melambangkan keindahan serta identiti rakyat Malaysia. Lima kelopak bunga raya membawa maksud lima prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Warna merah pada bunganya pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat, manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau Anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.13 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah berada di jam yang kedua. Jadi, jangan tukar dulu frekuensi anda. Saya akan terus teman anda sampai pukul 3 petang nanti. Hujung minggu, variasi kita 3 petang, ya. Okey, jom saya nak kongsikan dengan anda dulu waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini, 8 Ogos 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Kemudian, maksudnya waktu solat asar pukul 3.45 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.35 minit petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.47 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu untuk semua muslimin dan muslimat. Saya akan kembali semula menemani anda selepas ini dalam segmen Variasi di Labuan FM.

asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti. Hendaklah menjawab salam dan serulah kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar, atau disebut saddu zara'i, yaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda di Qalbi. Sidang pendengar sekalian, rasailah sentuhan lembut zat yang maha lembut. Allah yang maha lembut ataupun Al-Latif menyentuh lembut jiwa hambanya dalam melimpahkan rahmat kasih sayangnya, mencurahkan taufik dan hidayahnya, mendidik dan membentuk jiwa hambanya, memperkukuhkan jiwa hambanya untuk tegak istiqamah di jalannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu latifun bi'ibadih. Maksudnya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Sidang pendengar sekalian, Allah Ta'ala sentiasa berlaku baik kepada hamba-hambanya secara yang mereka sendiri tidak sedari, disebabkan halus dan lembutnya sentuhan dan pendekatannya kepada hambanya. Apabila Allah memudahkan seorang hamba itu menjalani hidup di atas kebaikan dan membantunya untuk dapat berbuat kebaikan, sesungguhnya dialah yang maha lembut ataupun Al-Latif. Apabila ia menolak seorang hamba itu daripada keburukan dan kejahatan, sesungguhnya dialah yang maha lembut. Apabila ia memberi petunjuk untuk mengeluarkan hambanya dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, bid'ah dan maksiat kepada cahaya ilmu dan keimanan serta ketaatan, sesungguhnya dialah yang maha lembut. Ketika hambanya kembali mengadu kelemahan dan kesilapannya, kejahilan dan kealpaannya, dosa dan keburukan nafsunya, dia maha lembut dalam menerima hambanya kembali lalu mengasuhnya agar kembali pasrah dalam ubudiah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sediakan hati dan jiwa kita untuk kelembutan sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyemak.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Baiklah Puan FM, suara pesisir anda, 12.49 minit tengah hari, kembali bertemankan saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua ni. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih setia menemani sehingga ke saat ini. Mungkin ada di antara anda sekarang ni tengah makan tengah hari, selamat menjamu selera saya ucapkan. Mungkin juga ada yang keluar pergi jalan-jalan hari ni kan, memandangkan hujung minggu, cuti, bawa anak-anak keluar makan di luar kan, sekali-sekala. Apapun, selamat berhujung minggu untuk anda semua dan jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami di Labuan FM sehingga ke penghujung segmen. Okey, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, macam biasa juga, hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan music untukmu yang mana kita nak sajikan lagu-lagu pilihan terbaik sepanjang zaman untuk anda semua. Di jam yang terakhir hari ini kita ada ruangan Goyang You yang akan menyajikan lagu-lagu dandut. Jadi anda kena terus setia bersama-sama kami sehingga ke penghujung segmen. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya daripada Ezra Edmond dengan lagunya Bahagia di Labuan FM.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Music untukmu, hiburan terbaik untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Variasi kan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir.

0: Agaknya.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
2: Dang dang dang, tekedekedang dang dang dang, tekedekedang dang dut.
0: Goyang yuk.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, di jam yang terakhir. Kita dah masuk di jam yang terakhir. Jadi, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal menemani sehingga sekarang sudah pun pukul 2:07 petang. Dan hari ini, hari Sabtu, macam biasa kita ada slot ataupun ruangan Goyang Yuk. Semestinya, lagu-lagu dandut. Kita nak layak barisan lagu-lagu dandut terbaik. Kita nak orang kata hiburkan diri dengan lagu-lagu dandut petang-petang ni kan. Jadi jom kita dengar menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz, ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh, tinggal muat turun saja di telefon pintar anda secara percuma. Jadi jom tanpa membuang masa, kita nak layan lagu dandut seterusnya daripada Amelina, Di Dadaku Ada Kamu, dalam Goyang Yuk.

0: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Goyangnya.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia di posisi bersama-sama saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, hari ini hari Sabtu, kita ada ruangan istimewa, ruangan khusus untuk peminat-peminat dandut, ruangan Goyang Yuk. Itu baru betul cara sebutan dia kan. Kalau kita sebut Goyang Yuk, dia macam tak feel kan. Okey, yang mana dalam ruangan ni, kita nak belanja lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. Satu jam kita siarkan lagu-lagu dandut. Jadi jom kita nak layan lagu dandut seterusnya. Jadi untuk anda yang suka sangat layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang ataupun dengarkan menerusi aplikasi RTM. Jadi ini dia lagu seterusnya. Terus layan dalam Goyang Yuk.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Eh, ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You, Selangor.

Baik, 2.50 minit petang. Kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan Goyang Yuk. Juga untuk segmen variasi edisi hari ini 8 Ogos 2026. Tugasan saya pun sampai di sini saja. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Kita jumpa lagi nanti, okey? Untuk hari ini, terima kasih anda semua yang dah teman saya seawal pukul 10 pagi tadi. Sampailah ke ruangan terakhir hari ini. Terima kasih anda mengikuti kita menerusi live Facebook Labuan FM. Terima kasih terus dengar siaran kami di Labuan FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda menerusi dua frekuensi kita. Lepas ni kita ada DJ Alif yang akan sambung teman anda untuk segmen Destinasi sampai pukul 7 malam nanti. Jadi sekian saja daripada saya, Reha. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Zahari, lift dah buka ni. Jom, jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
1: Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
0: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
1: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
0: Yelah, Encik Zahari. Oi. Ha, aku tunggulah ni. Ha,
1: macam ni baru betul.
2: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Dengarkan Labuan FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang You. Assalamualaikum.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Tespoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below.

Laporan FM Suara Pesisir anda bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okay? Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan perlahan. Biarkan perjalanan mu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay, buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Lawan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, seperti biasa dalam segmen variasi untuk dalam segmen destinasi. Okay. Dalam segmen destinasi untuk di jam yang pertama ini yang mana kita akan ada program Silang Budaya dan pada hari ini untuk edisi hari ini kita akan menyentuh satu bentuk budaya yang semakin berkembang yang apa ni orang kata berkembang seiring dengan perubahan teknologi iaitu budaya audio podcast sebagai satu seni yang baharu. Okay. Jadi selepas ini kita akan kupas dengan lebih lanjut, kupas dengan lebih mendalam lagi. Jadi

Labuan FM Suara Pesisir Anda. Baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita mengenai budaya audio podcast sebagai seni baharu, okay? Jadi kalau dulu apabila kita bercakap tentang audio, mungkin perkara pertama yang terlintas okay, dalam fikiran kita adalah radio. Kita dengar radio ketika kita memandu, ketika kita bekerja, ketika kita bersantai di rumah. Dan kadang-kadang radio juga akan menjadi teman ketika kita rasa berkeseorangan diri. Okay, tetapi hari ini dunia audio semakin luas, yang mana kita bukan saja mendengar radio mengikut waktu siaran, tetapi kita juga boleh memilih sendiri kita mau dengarkan apa, bila kita mau dengarkan dan siapa yang kita mau dengarkan. Okay. Jadi dari situlah podcast ini semakin mendapat tempat. Dan yang menariknya lagi adalah podcast bukan sekadar rakaman orang bercakap, tetapi juga ia boleh menjadi ruang untuk seseorang itu bercerita, berkongsi pengalaman, menyampaikan ilmu, membincangkan isu semasa, dan yang paling penting sekali merakam suara serta cerita masyarakat. Jadi persoalannya di sini, adakah podcast boleh menjadi sebagai satu bentuk seni baharu? Jadi itulah yang kita akan kupaskan dalam program Silang Budaya kita pada petang ini. Jadi teruskan setia bersama saya, kerana selepas ini kita akan melihat bagaimana kekuatan suara mampu menghasilkan sebuah karya yang bukan sahaja didengar, tetapi boleh dirasai oleh pendengar.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita sambung kembali perkongsian kita mengenai budaya audio podcast sebagai seni baharu. Okay? Kalau kita fikirkan, kekuatan podcast sebenarnya terletak pada sesuatu yang sangat sederhana, iaitu dari segi suara. Okay? Kita tidak semestinya memerlukan visual yang hebat untuk membuatkan seseorang itu tertarik kepada sebuah cerita. Sebabnya, kadang-kadang hanya melalui dengan intonasi suara sahaja, cara seseorang itu bercerita, bunyi latar dan juga susunan cerita, kita sudah boleh membayangkan sesuatu keadaan. Sebagai contohnya, kalau seseorang itu menceritakan suasana di sebuah kampung pada zaman dahulu, okay, dia boleh menggambarkan macam contoh dengan bunyi ayam berkokok, bunyi cengkerik pada waktu malam, ataupun suara-suara orang tua yang bercerita dan suasana kehidupan masyarakat ketika itu. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, tapi imajinasi kita sendiri yang melengkapkan, yang mampu melengkapkan cerita tersebut. Nah, itulah keistimewaannya. Jadi dalam konteks budaya pula, podcast ini sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar, yang mana cerita orang lama, sejarah sesuatu tempat, bahasa dan juga dialek tempatan ataupun makanan boleh dirakam dan juga disimpan dalam bentuk audio. Okay. Cuba bayangkan kalau kisah-kisah orang tua-tua dulu yang ada di Labuan ni dirakam dan dibentukkan, dirakam dalam bentuk podcast. Jadi cerita tentang kehidupan masyarakat dahulu, pengalaman tinggal di kampung patau-patau kan, makan makanan tradisional dan bagaimana kehidupan masyarakat pada masyarakat Labuan pada zaman dahulu. Jadi cerita-cerita seperti ini mungkin nampak biasa bagi kita pada hari ini, tetapi beberapa puluh tahun yang akan datang, ianya boleh menjadi satu rakaman sejarah yang sangat bernilai. Dan di sinilah podcast boleh dilihat sebagai satu bentuk seni baharu, dan ianya bukan sekadar tentang apa yang kita cakap, tetapi bagaimana kita menyampaikan cerita itu sehingga pendengar boleh membayangkan, merasakan dan mengingatinya. Namun untuk menghasilkan podcast yang baik, bukan sekadar tentang tekan butang rakam dan terus bercakap. Ianya memerlukan idea penceritaan, penyampaian, kreativiti, dan yang paling penting sekali, cerita tersebut mempunyai nilai. Kerana dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan apa ni orang kata, kandungan visual, kadang-kadang suara yang sederhana itulah yang lama, yang paling lama ditinggalkan dalam ingatan. Okay, itulah antara orang kata kekuatan podcast jika dilakukan dengan baik. Okay, jadi sebagai suka ingin saya ingatkan di sini, okay, sambil kita cerita pasal podcast ni, okay, kita saya ingatkan juga di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu adalah pukul 3.45 minit petang nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti. Hendaklah menjawab salam dan serulah kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar atau disebut saddu zara'i, iaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan, tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, rasailah sentuhan lembut Zat yang Maha Lembut. Allah yang Maha Lembut ataupun Al-Latif menyentuh lembut jiwa hambanya dalam melimpahkan rahmat kasih sayangnya, mencurahkan taufik dan hidayahnya, mendidik dan membentuk jiwa hambanya, memperkukuhkan jiwa hambanya untuk tegak istiqamah di jalannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu latifun bi'ibadih. Maksudnya, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Sidang pendengar sekalian, Allah Ta'ala sentiasa berlaku baik kepada hamba-hambanya secara yang mereka sendiri tidak sedari, disebabkan halus dan lembutnya sentuhan dan pendekatannya kepada hambanya. Apabila Allah memudahkan seorang hamba itu menjalani hidup di atas kebaikan dan membantunya untuk dapat berbuat kebaikan, sesungguhnya dialah yang Maha Lembut ataupun Al-Latif. Apabila ia menolak seorang hamba itu daripada keburukan dan kejahatan, sesungguhnya dialah yang Maha Lembut. Apabila ia memberi petunjuk untuk mengeluarkan hambanya dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, bid'ah dan maksiat kepada cahaya ilmu dan keimanan serta ketaatan, sesungguhnya dialah yang Maha Lembut. Ketika hambanya kembali mengadu kelemahan dan kesilapannya, kejahilan dan kealpaannya, dosa dan keburukan nafsunya, Dia Maha Lembut dalam menerima hambanya kembali lalu mengasuhnya agar kembali pasrah dalam ubudiah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Justru sediakan hati dan jiwa kita untuk kelembutan sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi #kita jaga kita.
4: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dah terasa kita pun sudah sampai di penghujung perkongsian untuk program Silang Budaya kita pada petang ini. Dan daripada perbincangan kita tadi, kita dapat melihatlah bahawa podcast ni dia bukan sekadar satu trend dalam dunia digital, tetapi ia merupakan satu ruang yang baharu untuk manusia berkongsi cerita, pengalaman, ilmu dan juga budaya melalui kekuatan audio. Okay. Kalau dulu cerita diwariskan dari mulut ke mulut, kemudian pada masa kini ianya boleh dirakam melalui radio dan televisyen, dan hari ini juga itu boleh cerita itu boleh terus disiarkan ataupun dipertontonkan melalui podcast ataupun disimpan untuk didengarkan oleh generasi yang akan datang. Jadi sebab itulah kita jangan pandang kecil kepada cerita-cerita yang ada di sekeliling kita. Sebagai contoh macam cerita seorang seorang nelayan, kisah seorang ibu, pengalaman orang tua, sejarah sebuah kampung, bahkan ataupun makanan tradisional ataupun dialek yang semakin digunakan, semuanya mempunyai nilai yang tersendiri. Mungkin bagi kita itu hanyalah sekadar cerita yang biasa, tetapi bagi generasi yang akan datang, ia mungkin menjadi sebahagian daripada sejarah yang sejarah dan juga identiti mereka. Okay, jadi gunakanlah teknologi bukan hanya untuk menghasilkan kandungan yang menghiburkan, tetapi juga untuk merakam sesuatu yang mempunyai nilai. Kerana gambar mungkin apa ni orang kata menunjukkan apa yang berlaku, tetapi suara mampu menceritakan bagaimana rasa berada di dalam cerita tersebut. Okay, itu dia serba sedikit perkongsian kita mengenai podcast Budaya Audio dalam program Silam Budaya untuk edisi hari ini. Okay, dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami dari awal hinggalah ke saat ini. Dan selepas ini untuk di jam yang seterusnya, yang mana kita akan ada mini music, kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar, dan kita akan membacakan juga ucapan daripada pendengar kita. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu pembuka tirai ruangan menu muzik kita menerusi lagu Poco Poco. Okay, lagu yang boleh menaikkan semangat kita. Mana tahu lah kan ada pada petang-petang ini kan, adalah juga di antara kita yang mau pergi brisk walk kan. Jadi bolehlah sementara sambil-sambil tu mendengarkan lagu ni untuk menaikkan semangat lagi kan. Okay, baiklah. Petang ini pastinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kita akan bawakan deretan lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama kami di Labuan FM. Okay? Dan seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan ataupun membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan dan permintaan tersebut menerusi live Facebook Labuan FM. Dan mana tahu lah kan, sekiranya adalah juga yang malu-malu kan, mau DM atau mau meletakkan ucapannya ataupun permintaan lagunya di ruangan komen, anda juga boleh DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Okay, saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Okay, baiklah, kita teruskan dengan menu muzik kita yang mana. Kali ini kita ada Ahmad. Katanya, salam destinasi dan selamat petang DJ Alif. Selamat petang semua pendengar. Semoga baik-baik saja, dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, amin. Dan katanya minta juga untuk dimainkan lagu Darah Muda daripada Wan. Okay, InsyaAllah lepas ni kita akan putarkan lagu tersebut. Dan seterusnya kita ada permintaan daripada Suzy yang berasal daripada Lahad Datu Sabah. Jauh kita punya pendengar kan. Okay, katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Awi. Ini dia, Penjara Janji.

0: Aaron Calabon FM setiap hari. Farulah Shah.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM Suara Pesisir, anda masih lagi berdemankan dengan saya dari Konti ke Udara dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus memilih kami sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Okay? Dan petang ini menerusi Mini Music, yang mana kita akan menunaikan lagu permintaan dan juga kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Okay? Jadi sekiranya anda mahu membuat permintaan lagu dan juga menghantarkan ucapan, anda bolehlah masuk ataupun join dalam live Facebook Labuan FM pada ketika ini dan typekan sahaja di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bacakan sebentar sahaja lagi. Okey, baiklah, kali ini kita ada Kak Syira yang mana katanya, Assalamualaikum, selamat petang DJ, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Radio Labuan FM, suara pesisir anda terbaik buat semua pendengar. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu Uran Tak Kota Belut, lagu bangsa Bajau sama kan. Okey, insyaAllah lepas ini kita akan mainkan. Dan seterusnya kita ada Bibi, Bibi yang berasal daripada yang berada di Korea pada ketika ini. Okey, jauh, walaupun tengah berada jauh-jauh di Korea pada ketika ini, dia masih sempat untuk apa ni orang kata join lah live kita kan. Terima kasih banyak Bibi. Katanya minta untuk dimainkan lagu Aku Semut Merah. Boleh, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Dan kali ini kita ada juga ucapan daripada sahabat-sahabat live TikTok kita, yang daripada May, May yang berasal daripada Sempurna, yang mana katanya ucapan ini untuk Fredly. Okay. Dengan ucapannya yang berbunyi, jika situasinya tidak boleh lagi diubah, maka ubahlah perasaan ini menjadi seikhlas-ikhlasnya. Boy, ucapannya itu orang kata sungguh dalam maksudnya kan. Jadi kita dah tahu apa kisah yang sudah terjadi di sebalik ucapan ini. Okay. Dan dititipkan juga dengan ucapan ini permintaan lagu daripada Cherpen Band kali ini. Okay. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan dulu lagu permintaan daripada Bibi. Ini dia, Aku Semut Merah.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Okay, dan baiklah, kita teruskan menu muzik kita, yang mana pada kali ini kita ada Bell daripada Kota Marudu, Sabah, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada kumpulan Armada, Asal Kau Bahagia. Okay. Dan seterusnya kita ada juga Fredly yang daripada Penampang, Sabah. Okay. Yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Dan Bila Esok daripada kumpulan Sofas. Seterusnya kita ada May. Okay. Katanya minta untuk dimainkan lagu My Crush daripada Hashtag. Okay. Nampaknya lagu-lagu yang diminta pada petang ini agak, apa ni orang kata, agak menusuk kalbu, menusuk jiwa. Apakah yang sudah terjadi kepada penonton-penonton kita ataupun sahabat-sahabat kita di live TikTok pada ketika ini? Adakah sedang merasai musim-musim kecewa? Okay, tak apa. Okay. Jadi kita harapkan lagu-lagu ini dapatlah mengubat sedikit sebanyak luka hati yang sedang lara pada ketika ini. Okay, baiklah. Ini dia Armada, Asal Kau Bahagia.

Today, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dah tadi lagu permintaan daripada Itang, dari yang berasal daripada Kota Marudu. Katanya minta untuk dimainkan lagu Kata Mereka Ini Berlebihan, lagu nyanyian daripada Bernadia, yang telah menceriakan ruangan anda sebentar tadi. Okay? Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua, kepada anda yang terus setia bersama Labuan FM, dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok pada ketika ini, yang mana kita ada May daripada Sempurna, kita ada Pret, kita ada Shar, kita ada Itang, kita ada Mami, kita ada Jumbo, kita ada Bibi, kita ada Shaidi, kita ada juga Jamila, kita ada Sofia. Terima kasih banyak diucapkan kerana selalu menyokong live TikTok kami kan. Okay. Dan tidak dilupakan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Okay. Dan kita harapkan setiap lagu yang anda dengarkan tadi, okay, sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda dan juga dapatlah mengubati luka hati yang sedang lara. Right. Okay, baiklah. Jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Okay? Baiklah, pendengar Labuan FM, kita tutup ruangan menu musik kita untuk edisi hari ini dengan lagu permintaan daripada Shar. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Olivia Rodrigo. Ini dia, Vampire.

Suara saya dalam ruangan nurani dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang tengah yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia, teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan nurani yang mana saatnya irama dan juga lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi bertemankan dengan suara saya dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okay? Baiklah, saya ingin kongsikan di sini yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 8 Ogos 2026. Waktunya adalah pukul 6.35 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk memberi hak jalan, dan juga diikuti dengan al-huda li qalbi yang bertajuk al-latif, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Syahirul. Jadi marilah kita bersama-sama mendengarkan siaran ini sebentar sahaja lagi. Teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Memberi hak jalan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka sahabat bertanya, kami tidak ada tempat lain, hanya di situlah tempat kami duduk, berbual dan bersembang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak mahu meninggalkan tempat seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, jauhi daripada menganiaya dan menyakiti. Hendaklah menjawab salam dan serulah kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar sentiasa memelihara adab dan akhlak sebagai seorang muslim. Sebagai muslim, dilarang dengan sengaja untuk lepak di tepi jalan bagi menutup ruang daripada berlakunya perkara yang buruk dan mungkar atau disebut saddu zara'i, iaitu kaedah pencegahan awal. Sekiranya terpaksa juga menggunakan tepi jalan untuk bertemu atau berurusan dengan orang lain, diharuskan dengan syarat menjaga hak-hak jalan atau laluan. Pertama, menundukkan pandangan. Tidak boleh memerhati orang yang lalu lalang yang boleh mengganggu atau menghina mereka. Kedua, tidak menganiaya dan menyakiti orang yang lalu lalang, sama ada dengan lidah maupun anggota, atau menyempitkan laluan, juga membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Ketiga, menjawab salam apabila diberi salam. Dan yang terakhir, menyeru dan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, rasailah sentuhan lembut zat yang maha lembut. Allah yang maha lembut ataupun Al-Latif menyentuh lembut jiwa hambanya dalam melimpahkan rahmat kasih sayangnya, mencurahkan taufik dan hidayahnya, mendidik dan membentuk jiwa hambanya, memperkukuhkan jiwa hambanya untuk tegak istiqamah di jalannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu latifun bi'ibadih. Maksudnya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Sidang pendengar sekalian, Allah Ta'ala sentiasa berlaku baik kepada hamba-hambanya secara yang mereka sendiri tidak sedari, disebabkan halus dan lembutnya sentuhan dan pendekatannya kepada hambanya. Apabila Allah memudahkan seorang hamba itu menjalani hidup di atas kebaikan dan membantunya untuk dapat berbuat kebaikan, sesungguhnya dialah yang maha lembut ataupun Al-Latif. Apabila ia menolak seorang hamba itu daripada keburukan dan kejahatan, sesungguhnya dialah yang maha lembut. Apabila ia memberi petunjuk untuk mengeluarkan hambanya dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, bid'ah dan maksiat kepada cahaya ilmu dan keimanan serta ketaatan, sesungguhnya dialah yang maha lembut. Ketika hambanya kembali mengadu kelemahan dan kesilapannya, kejahilan dan kealpaannya, dosa dan keburukan nafsunya, dia maha lembut dalam menerima hambanya kembali lalu mengasuhnya agar kembali pasrah dalam ubudiah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sediakan hati dan jiwa kita untuk kelembutan sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok pada ketika ini. Yang mana kita ada Syar, kita ada Ukhti Aisyah, kita ada Ting Ting, kita ada Ria, kita ada John, kita ada Pak Banang, kita ada Aisyah, kita ada Bibi, kita ada Abo, kita ada Isma, kita ada Jun Sally, kita ada Marisa, dan juga kita ada May daripada Sempurna. Okay, terima kasih banyak diucapkan kerana sentiasa menyokong live kita, kan. Okay, tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Thank you so much. Okay. Ada lagi katanya. Terima kasih juga diucapkan kepada Toko Mama As. Okay. Dan juga Ria. Terima kasih banyak diucapkan. Maaflah, ada juga nama yang ketinggalan tadi, kan, disebut. Okay, baiklah. Selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM, yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay? Dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Labuan FM.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Deo, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Jelajah itu akan bergerak ke setiap negeri untuk memberi tunjuk ajar, memulakan perbincangan dan membimbing rakyat berhubung cara menggunakan teknologi berkenaan secara bijaksana dan selamat. Saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksana secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan. Rundingan berhubung isu import udang dari Thailand kini di peringkat akhir dan dijangka selesai pertengahan bulan ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand yang berkuat kuasa 1 Jun lalu merupakan sebahagian daripada kawalan lebih ketat terhadap produk perikanan dari negara jiran itu. Luar negara, serangan Rusia mengorbankan 3 orang termasuk kanak-kanak di sebuah daerah di timur laut Kiev, Ukraine. Menurut tentera wilayah, kejadian berlaku ketika Kiev memberi amaran mengenai ancaman peluru berpandu balistik. Moskow meningkatkan serangan ke atas wilayah itu dengan ketara sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Serangan bertubi-tubi peluru berpandu balistik dalam masa singkat memusnahkan rumah dan kenderaan orang awam. Sukan Malaysia Sukma 2026, pasukan olahraga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini memasuki fasa akhir persiapan dengan sasaran 4 pingat emas. Jurulatih Kuang Ka Jun berkata, latihan berpusat kini memberi tumpuan kepada persiapan pasukan sebelum memasuki fasa penginapan. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala acara olahraga dijadual berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang dari 16 hingga 20 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila saya sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dipercaya, setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 31 hingga 36.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: dari tindasan Fir'aun. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu.
1: Wah.

0: dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada pengikut-pengikutmu.
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin.
0: Mati hanyalah mati kita yang pertama di dunia, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah itu.
1: Fat

0: Amin. Jika tidak, maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati. Kalau betul, kamu orang-orang yang benar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Sabah FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam maghrib buat anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya pastinya. 6 jam siaran dengan hiburan yang terbaik disajikan untuk anda menerusi Nasional hujung minggu, dan semoga malam ini, malam minggu kali ini juga menjadi malam minggu yang terbaik buat kita semua. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan juga yang berniaga pada ketika ini, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Cuaca ketika ini panas terik dan membahang ya, jadi memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari supaya kita kekal hidrasi. Tapi sehubungan dengan itu juga, ada kawasan di negeri Terengganu yang dijangka hujan lebat dan ribut petir yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi daerah Dungun dan Kemaman di Pahang, kawasan daerah Jerantut dan Kuantan sehingga 9 malam ini. Jadi berhati-hati, sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga aktiviti anda ataupun yang bertugas di luar kawasan. Semoga semuanya selamat, dan anda boleh terus rujuk info cuaca harian, cuaca panas, cuaca hujan menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Anda juga boleh hantarkan ucapan dan perkongsian hujung minggu anda menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya dengan hiburan terbaik yang akan terus menyajikan anda 6 jam siaran sehingga 12 tengah malam untuk anda. Ini dia Oasis Wonderwall, terus layan.

0: kembali. Saksikan persiapan rapi kontingen Perlis memburu kilauan emas di Pentas Sukma Selangor.
1: MSN Perlis memang fasilitinya sangat cukup dan sangat terbaik.
0: Ikuti kebangkitan juara dalam Vista Sukma 2026 Perlis Sabtu 8 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 8 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan ponstrima langsung di RTM Click.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa Zidi Hadi menurut Z Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini 8 Ogos 2026. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Berbagai rancangan dan aktiviti yang telah dirancang bersempena dengan hujung minggu kali ini, dan semoga hujung minggu kali ini juga menjadi hujung minggu yang terbaik, yang terindah buat kita semua. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Karnival Pendidikan Madani 2026 menjadi platform dalam menyemarakkan lagi budaya pembelajaran sepanjang hayat. Selain mencungkil bakat dan menggalakkan kreativiti dalam kalangan warga pendidikan di wilayah Persekutuan Labuan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud, menurut beliau, program berkenaan turut memperkukuh hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, agensi kerajaan dan pihak industri dalam menjayakan agenda pendidikan. Pada masa yang sama, penganjuran karnival itu mampu melahirkan generasi yang mempunyai nilai kemanusiaan, hormat menghormati kebijaksanaan serta memiliki semangat kebersamaan. Karnival berkenaan menampilkan pelbagai pengisian termasuk pameran pendidikan, persembahan bakat murid, forum, program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, aktiviti sukan serta jualan rahmah. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel pada 7 Ogos lalu ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam kenyataan memaklumkan, berdasarkan semakan awal, penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan mengenai Eksport 2023, dan juga Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar, sekatan dan perundangan negara berkaitan Israel. Pendirian Kerajaan Madani dalam perkara itu adalah jelas dan konsisten. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi kita terus layan, terus berhibur, lagu terbaik untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

depan. Kau masih kelihatan seperti kali pertama kita bertemu.

Hati pastinya dengan hiburan terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda edisi hari ini bersama-sama dengan Reza. Nampak tahun ke-12 tengah malam yang berniaga ketika ini, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik. Ada juga yang ketika ini yang masih lagi dalam pemanduan, tidak kira ke mana saja halu tuju anda, biasalah hujung minggu ni kan, nah, memang macam-macam tempat kita nak pergi, macam-macam tempat kita teringin pantang tengok perkara-perkara yang tular di media sosial. Yang jom pergi, jom hujung minggu ni cuti, tak ada buat apa, kan. Tapi apapun, ke mana sajalah tuju anda, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, kesihatan kita, kita kena jaga diri dan juga jaga kesihatan kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan rakan dengar kita, seperti biasa Abang Ramli dari Ceras Kuala Lumpur. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat menjalankan tugas buat Reza yang terus menghiburkan kita bersama dengan hujung minggu kali ini. Seperti biasa, hadir dari taman pertama Kampung Semerah Padi, Ceras Kuala Lumpur. Terbaik, terima kasih Nenek Ani. Salam hujung minggu semuanya. Salam hujung minggu Nenek Ani, Princess. Salam hujung minggu Reza. Ya, dan selamat malam Santa. Selamat berkonti. Terima kasih Agustina dari Kuching, Sarawak. Juga di bersama. Selamat malam semuanya dan selamat berhujung minggu Marsah. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Semoga ceria selalu. Ramaladin juga ada bersama. Selamat bersiaran buat Reza. Nampakkan ke 12.30 malam. Pasti dengan lagu dan hiburan yang terbaik. Kita santai hujung minggu layan Nasional FM. Jahlia Ismail, Nurul Azmi Rafiti, Liana Ardi. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat berhujung minggu dan ceria, kekal positif selalu walaupun hujung minggu katanya. Itu antara ucapan yang saya keudarakan. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian yang ingin dikongsikan sama-sama dengan saya, boleh hantarkan, kemudian saya akan keudarakan ucapan anda. Kita layan terus, terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nas, Sekilas Fakta, Wayang Kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan, antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM. Shine bright like a diamond.

Masih lagi bersama-sama dengan saya, Penerusi Nasional Hujung Minggu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok. Kalau di Facebook, Nasional FM sentiasa di hati. Di Instagram kami, Nasional FM underscore Malaysia. Dan di TikTok, Nasional FM. Untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih disajikan kepada anda semua. Dan sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.40 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas-sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: 9 malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Terusi Nasional hujung minggu bersama-sama dengan saya. Untuk jam yang berikutnya, jam yang ketiga waktu ini, 9.16 bilik malam. Selamat malam semuanya. Selamat hujung minggu dan selamat beristirahat. Pastinya menjadikan lagi malam minggu anda dengan hiburan terbaik menerusi Nasional hujung minggu. Selamat bertugas untuk sahabat kita yang bertugas ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih kerana membuka frekuensi Nasional FM. Saya berjanji akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasa berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Dan juga kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantarkan terus menerusi Facebook ruangan komen. Boleh hantarkan ucapan ataupun perkongsian anda di sebelah malam ini. Sekejap lagi saya akan buat siaran langsung di TikTok Live. Kalau anda berkelapangan, nanti hadirlah beramai-ramai untuk kita berinteraksi bersambil kita berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan yang pertama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita Nur Aziz Zila. Assalamualaikum. Selamat malam DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan di konti dan semua pendengar kita yang bertugas ketika ini. Menerusi pilihan bersama 2.0 dengan permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Liza Hanim yang berjudul Istana Cinta. Ikuti pendengar kita yang seterusnya dari Kulim Kedah, Azhar Harun, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada Irwan Syah, Tentang Perasaanku. Diikuti Muhammad Isyamuddin, lagu yang penuh dengan cerita, permintaan lagunya daripada kumpulan UKS, Di Sana Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Lagu yang penuh dengan makna ketika itu. Lagu nak saja untuk hiburan kita pada malam ini, bisa mengenangkan kembali memori-memori yang terindah pernah kita lalui pada waktu ketika dahulu. Jadi sama-sama kita layan, sama-sama kita berhibur. Istana Cinta Nasional FM.

lagu ciptaan Sari Amri yang diberikan oleh kumpulan UK 931 Minit Malam waktu ini. Dada dan Bait ini membawa kita menelusuri semula memori, memori yang tersimpan di sudut hati. Orang lama kata lagu ni lagu kejam eh. Pelbagai kenangan, pelbagai nostalgia yang akan disajikan pada malam ini menerusi Pilihan Bersama 2.0. Selamat datang semua untuk pendengar-pendengar kita yang hadir menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini. Juga yang bagi gift, ada juga bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Bagata Madam Tiza betul, mengimbau kenangan lama katanya. Lagu kejam katanya, jahat lagu ni eh. Dia menceritakan dua orang wanita dan lelaki itu harus memilih mana yang terbaik. Gitulah ceritanya eh. Kalau dari sudut generalnya lah ya. Dan juga perkongsian ucapan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan rakan pendengar kita Liana Ardi. Assalamualaikum, salam tugas Reza. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Salam sejahtera juga buat semua warga pendengar. Selamat berhujung minggu ceria selalu. Ikhwan Muhammad, Assalamualaikum Reza. Didoakan kita semua sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin, amin. Semoga doa juga berbalik kepada anda juga. Dari Sungai Besar seperti biasa dan bersama dengan Tan Tari. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu terbaik hanya di Nasional FM. Juga memancing koko. Mancing poko nama dia eh. Mancing pokoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dah saya dah sebut dah tadi eh. Kita cok dari Ipoh hadir turun menghiburkan kita pada malam ini. Santai hujung minggu layan Nasional FM. Bad Abdullah Fatimah. Juga bersama dengan Nur Isa. Artinya teman setia anda, Nasional FM pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Itu antara ucapan yang saya keudarakan. PKA Amin. Selamat malam semuanya. Serta buat Reza Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntun Rawang, Selangor. Selamat bersiaran di Kaunti Radio Nasional FM. Untuk pendengar kita yang memandu, yang sedang dalam jalanan juga, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Lapor hadir, luncur mantap Nasional FM. Terima kasih Amin. Juga Triple F, Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir. Dan juga sahabat-sahabat kita yang baru saja masuk, selamat berhujung minggu semuanya. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu Pilihan Bersama yang seterusnya. Siapa yang kena? Bersama dengan Lin Roslinda. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Eva, Bulan Cinta. Kita layan pinggul malam ni juga. Asyik layan jiwa je, boleh. Princess Su hadir bersama dengan permintaan lagunya Iliana, Kanta Cinta. Diikuti sahabat kita Nur Isa dengan permintaan lagunya, lagu daripada Melina, Semakin Rindu Semakin Nasi. Dan diikuti sahabat kita Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, lagu Nol Saja yang terus menghiburkan kita, menjadikan lagi malam minggu kita. Izinkan selamanya Nama Mudi Hati, didedangkan oleh kumpulan EYE. Terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional FM.

0: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat simakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Kamal Halim. Izinkan selama yang nama muli hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati 950 minit malam waktu ini untuk anda semua yang memandu ketika ini perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Status trafik di Lebuh Raya Betul di seluruh semenanjung Malaysia, trafik bergerak perlahan untuk anda yang memandu di Lebuh Raya. Di Lebuh Raya Plus E2 arah utara, Plus 1 Sungai Besi ke pusat bandar raya, Pedas Linggi ke Seremban dan Pandan ke Kempas disebabkan kemalangan di kilometer 5.3 arah utara, lorong kanan terhalang juga arah selatan dari Kempas ke Dato' On. Diikuti Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Baru Pantai Timur arah timur, NPE E10 arah timur dari SS18 ke Sunway Pyramid, juga Lebuh Raya LDP Damansara Puchong, E11 arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, pusat bandar Puchong ke Puchong Jaya dan Kelana Jaya ke Damansara Utama. Arah selatan Penjala ke TTDI dan Sunway ke pusat bandar Puchong, Lebuh Raya SKVE di E26 arah timur, IOIC Timur Petah Jaya ke Hospital Serdang dan juga Jabatan Pulau Pinang, E36 arah timur pulau ke Perai. Jadi untuk anda yang memandu di Lebuh Raya, sentiasalah berhati-hati, berehat seketika kalau berasa letih. Fokus pada pemanduan anda, pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan serta jangan lupa memberi isyarat sebelum menukar lorong. Itu yang paling penting. Kekalkan frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Ini dia Liana, Pakaikan dan Cinta. Terus layan Nasional FM.

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Pilihan bersama.

Masih lagi bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati penerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya 10.11 minit malam waktu ini, selamat malam. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang memandu masih lagi dalam perjalanan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga juga, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu sambil berniaga, sambil berhibur layan Nasional FM. Mantap lah. Juga yang berada di TikTok ni, assalamualaikum semua, selamat malam, apa khabar? Selamat bercuti semuanya, selamat berhujung minggu. Ke mana aja cuti-cuti hujung minggu ni kan. Tapi saya tahu ramai yang hanya berehat di rumah setelah bekerja 5 hari kan. Ada juga yang tetap tak boleh duduk diam, masih juga bergerak sana sini. Yalah, hujung minggu je lah yang ruang dan juga peluang untuk kita ke mana sajalah ya, bersiar-siar dan sebagainya. Pulang ke kampung, berjalan-jalan, meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Begitulah ceritanya kan. Terima kasih untuk taping-tapingnya, semoga terbaik semuanya. Semoga yang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan penghargaan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS atas tindakan pantas menyita sebuah kontena yang disyaki membawa muatan dagangan strategik untuk diekspor ke Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor pada hari Jumaat lepas. Beliau menerusi catatan Facebook menyatakan tindakan itu sebagai bukti ketegasan Malaysia dalam memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong atau menyumbang kepada kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Menurut agensi itu, penghantaran berkenaan disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023 yang memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan Kerajaan Malaysia. Perkongsian yang berikutnya mengenai sukan. Gelaran bergu lelaki Masters Korea 2026 kini hampir pasti menjadi milik Malaysia apabila dua gandingan negara, Wan Wei Chong dan Soh Wu Yik serta Ti Kai Woon dan Yap Roy King menempah tiket ke perlawanan akhir di Asan esok. Gandingan baharu negara Wei Chong, Wu Yik terpaksa bekerja keras dalam pertarungan 3 set sebelum berjaya mengalahkan pasangan Jepun Haruki Kawabe Kenta Masukawa.

untuk mara ke peringkat akhir. Gandingan negara kembali tenang dalam set penentuan apabila memastikan kemenangan 21-18 untuk melengkapkan kemenangan selepas pertarungan sengit tersebut. Kemarahan kedua-dua pasangan negara itu sekaligus menjadikan pentas final Masters Korea sebagai medan terbaik untuk menilai perkembangan kombinasi baharu yang sedang diberi peluang oleh Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara iaitu Harry Iman Pirngadi. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, berita terperinci seperti biasa utama 11 malam bersama dengan anda sebentar nanti dari pusat berita Radio RTM. Kita terus hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

kasih. Lagu yang dinyanyikan oleh Spring baru saja menghiburkan kita. Lagu Cinta Tanpa Air, 10.35 minit malam. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati sebagai penghibur anda pada malam ini. Yang terus menyerikan lagi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 20.0. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM sebelum saya akhiri 11 malam nanti. Akul Kentang dari Jerantut Pahang. Terima kasih. Selamat datang semua. Selamat menonton. Selamat berhujung minggu. Ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan pendengar kita dari Sumandat Sabah, Itaro saya. Salam Sabtu, salam hujung minggu buat semuanya. Boniface Joe hadir bersama juga. Moga segala urusan kita pada malam ini berjalan dengan lancar semuanya. Amin. Nemo juga ada bersama. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Semoga baik-baik saja buat kita. Waalaikumsalam. Nazim Moses, Umi Dab, Anam Murni dari Terengganu, Muhammad Yusuf. Permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat kita dari Batu Pahat, Injam Mulyani, dengan permintaan lagunya. Lagu nyanyikan oleh Tajul dan juga Afif Sazwan, Malam Semakin Dingin. Lagu ni dicoverkan oleh dua orang ini. Jadi pastinya hiburan terbaik untuk kita pada malam ini. Semoga terhibur hendaknya. Bang Anggur dari Singapura, Bukit Batuk, Little Guilin, dengan permintaan lagunya, lagu Nol Saja pada tahun 80-an, nyanyikan oleh Dato' Sharifah ini, Air Mata Seorang Insan dan Marsha Saleh, lagu daripada dendangan kumpulan Headwind yang berjudul Suraya. Marsha Saleh juga bersama. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi tap-tap screen. Terus layan, terus berhibur. Lagu Cintaan A.R. Ismail, Air Mata Seorang Insan, Nasional FM.

anda di penghujung jam ini, 10.49 minit malam. Selamat malam, semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Malam-malam ni kan, ramai yang berehat, ada yang keluar juga malam minggu ni. Trafik meningkat di lebuh raya ketika ini. Secara khususnya lebuh raya Persekutuan, lebuh raya KLK, juga lebuh raya Elite juga ya, yang meningkat ketika ini. Jadi ke mana saja hala tuju anda, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan sekarang ini juga cuaca panas, jadi perkongsian untuk anda antara faktor yang boleh tingkatkan risiko strok haba. Selain kita memperbanyakkan minum air kosong, yang pertama pendedahan yang lama dan secara terus kepada cuaca panas, kurang hidrasi, pengambilan ubat tertentu seperti diuretics dan antipsikosis, itu antara punca dia. Dan terlalu banyak aktiviti fizikal. Kalau cuaca terlalu panas ni, kurangkan aktiviti fizikal. Kalau boleh, lakukan aktiviti-aktiviti senaman tu secara dalaman ataupun di indoor lah, kawasan-kawasan dalam. Jangan terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama. Kemudian proses aklimatisasi yang tidak baik. Ini yang punca-punca pertama, faktor-faktor yang risiko strok haba. Jadi strok haba boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi kenalilah antara faktor yang saya kongsikan kepada anda. Risikonya yang seperti saya berkatakan. Jadi kurangkan perdedahan kepada cuaca panas dan berehat di tempat yang teduh. Nak senang, memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kita masih lagi teruskan hiburan kita pada malam ini. Lagu yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 Permintaan Ilah Hidayah, yang berjudul Suara Cinta, lagu ciptaan Harun Ahmad. Untuk anda terus layan, terus berhibur, Nasional Fair.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 1.

0: Sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Edisi hari ini hari Sabtu 8 Ogos 2026. Selamat berehat semuanya dan selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana menjadikan kami sebab khususnya Nasional FM sebagai hiburan terbaik hujung minggu anda sambil memandu, sambil bekerja, sambil bertugas, juga sambil berniaga ketika ini. Ya. Semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang dah mula membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, selamat bertugas dan juga pelbagai urusan anda pada malam ini, menjahit dan sebagainya, membungkus, lagi apa, menyiapkan pelbagai tumpahan. Semoga dimurahkan rezeki selalu buat anda semua mencari rezeki yang halal, ya. Juga yang mendengarkan pelbagai lokasi di ketika ini, di pejabat dan sebagainya, terbaik semua, mantap. Terus layan juga di rumah pun boleh layan menerusi saluran televisyen 869 dan juga saluran MyTV 701. Ataupun nak senang, nak lebih mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alik yang anda peroleh ketika ini, ya. Masih lagi kita meneruskan pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum tu, perkongsian juga info untuk anda. Malam-malam ni saya tahu ramai yang rasa panas. Kan siang tadi, malam ni panas je, ya. Sebenarnya malam masih panas ni ada sebab je, kan. Kalau anda perasan ke tak perasan ke, kenapa malam pun masih lagi panas? Bangunan dan juga jalan raya melepaskan semula haba yang terkumpul sepanjang siang. Ianya dipanggil Urban Heat Island ataupun Pulau Haba Bandar. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, Urban Heat Island. Bahasa Melayu, Pulau Haba Bandar. Di mana sepanjang siang, bangunan, bumbung, jalan raya dan juga konkrit menyerap dan menyimpan haba. Kemudian haba tersimpan, dilepaskan semula di sebelah malam, seterusnya dalam lingkungan pukul 10, 11 hingga 12 tengah malam. Pada waktu malam, haba dilepaskan semula secara perlahan-lahan ke persekitaran. Sebab itu, kawasan yang dipenuhi dengan bangunan konkrit, bangunan yang tinggi-tinggi lampai ni semua, kebanyakannya sebelah malam tu panas je, kan. Tapi di kawasan sebelah kampung, hutan dan sebagainya, kebanyakannya sejuk je, kan. Sebab dia ada tumbuh-tumbuhan. Inilah dipanggil Urban Heat Island. Jadi jangan tunggu dahaga baru nak minum air, memperbanyakkan minum air kosong. Jaga diri kita, jaga kesihatan. Cuaca panas ketika ini. Sambil juga kita teruskan pilihan bersama 2.0. Permintaan Nenek Ani, sebuah lagu daripada Inka Kristi dan Amy Search, Cinta Kita. Hiburan terbaik semuanya pada malam minggu ini. Izzy dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Keseorangan ke tu? Jangan bersedih lah, yo. Nek Mok juga ada bersama. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan makna, Andai Dapat Kuundurkan Masa, daripada kumpulan Exiles, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Pagi ni Madu 29 bersama 2.0 edisi malam ini. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, malam minggu, hari Sabtu semuanya. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini daripada pendengar kita Pak Su Omar. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita dirahmati Allah dan ceria-cerialah selalu. Mantap Pak Su, terima kasih. Hadir bersama Asna Reza, biar turun hari bersama. Selamat malam semua warga Nasional FM. Rusida Idris, assalamualaikum, selamat malam. Sawadika. Ui, saya cakap Thailand. Sawadika. Senyum sok mo. Terima kasih ya, cakap Thailand. Geli hati saya. Sunflower, selamat juga Reza. Ya, terima kasih. Saya dah nak habis ni ya. Semoga sentiasa sihat semuanya. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita semua. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan. Terima kasih di atas semua ucapannya. Saya sangat-sangat hargai. Kita terus berhibur. Lagu permintaan yang seterusnya, Engkau Tetap Satu.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Saya terus berhibur di penghujung siaran ketika ini menerusi Nasional Hujung Minggu Dapatan hingga 12.30 malam bersama-sama dengan saya untuk edisi hari ini, hari Sabtu, malam minggu yang penuh dengan indah, penuh dengan keceriaan, pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini, Abang Manis aka Naza akan terus sambung siarannya menerusi Nasional Game Rohantu 12.30 malam sehingga 6 pagi, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menghiburkan hujung minggu anda, menghidupkan keceriaan hujung minggu anda. Kekal positif, kekal senyuman, kerana senyuman itu adalah satu daripada sedekah. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Jadi kita buka lembaran hari baru hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lukis dengan nyanyian jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat teksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang, Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh, Cik Alin, katanya selamat bertugas abang manis, layan lagu-lagu best. Abdul Jalil Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi, kita ada Masubhi, siapa lagi, Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan, Muhammad Yusof, Terengganu, Hadir, Syahputra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB, Abang JJ Gemas, kita ada siapa lagi, Wajina Vanessa, ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya, Ila and Request, Marsa Saleh, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biar-biar Sadung Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmisi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor, dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri sama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan Nasrani yang berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Puan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah. Bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu ha. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini ha. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap, saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN kan, dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan, JPN ada kat seluruh negara dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okay, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di malam, di sebalik mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat. Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Asanul FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah SWT yang semakin dekat kepadanya. Semakin kuat ribut taufan melanda, usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
1: Oh, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
1: Ala biasalah, tom yum sikit.
0: Oh, iyalah.
2: Kita dengar makanan tom yum tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan.
1: Malam memang tom yum lah.
0: Oh, tengah-tengah malam tom yum kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
1: Parilah sini.
0: Baik doktor, minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor, boleh dah bersiap sedia?
1: Baik,
0: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu macam mana, dapur macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Itu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Ya, betul.
1: Saya pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit macam tu, saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
0: Itu yang saya nak
1: dunia
0: tahu tu.
1: Dunia ni bayangkan Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duduk menunggu-nunggulah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh, kau pilihlah mana satu kau punya perempuan. Tak. Ya Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Oh, memang dah ada dah?
1: Dibedakan kepada kita.
0: Memang dah ada dah,
1: Doktor? Bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok. Eh, mana suami aku? Eh, mana suami aku? Jadi, suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring dibawa. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyak lah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga Tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khairi min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci, bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tak berani aja.
0: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut, tak tak boleh berlaku adil.
1: Ya, ya. Bagus. Bagus, Baik. Boleh saya sambung sekali lagi?
0: Ya, silakan.
1: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan, teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun hain ka amsalil lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun hain, dia punya mata hitam, dia terlalu hitam. Mata putih, dia terlalu putih. Allah Ta'ala cintik mata saja dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata juga, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala halaikan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa. Serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua urban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surah Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kadang-kadang kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dimodai oleh jin lah. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah dalam bilik, tak ada. Pergi ke hulu kelih, habis orang.

0: dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula, bidadari bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik, fihinna khairatun hisan, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah perangai cantik, ala rupa pula.
1: Yalah betul.
0: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa perangai pula cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'da'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la mala'at ma bainahum, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi, ma'ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu, takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
0: Dah siap, dah ready.
1: Baik,
0: tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyak lah, kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul, yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
0: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa, apa, makanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu dibuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Untuk buah adanya batang daripada emas, kecil-kecil. Kalau tengok emas, nak ambil emas ni kat batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Kalau salah sengaja gambarkan, tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni, dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas

0: dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Toba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya. Ada ikwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Taala cerita dalam suratul Wasi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamfurushin marfu'. Bagaimana Allah Taala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah, dia akan nanti dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud susunan. Talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Taala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar, ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun, nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu pasal diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak mangga. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Taala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Taala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
1: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah, memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring, buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
2: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari yang kan
1: betul.
2: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurga-Nya Allah.
1: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
2: Okey, kita berhenti seketika doktor, nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
1: Dan Salam FM.

0: zilele malam dispalimată. Mesurile să spuni Ibrata Sfirat.
1: Misteri malam dizvali mata. Sudah pun 1:23 minit pagi. Neraka bukan kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Buka, belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak? Yeah.
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali kita ni berusaha. Kita ni istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik perkataan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum lapar dengan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni dia pergi mana-mana dia akan fikir makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang terus sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap, di akhirat makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan. Hati ikan. Diikuti dengan pelbagai buah jenis. Pelbagai jenis. Daging burungnya. Minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim, dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca, dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Baik, kita tengok dulu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok dulu menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
3: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minum arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'una anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya, mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit. Istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sudah sangat indah dan Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu nak min sundus wa istabrokin mutaqabili. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi, mutaqabili belum sentuh lagi pun, kita tengok saja dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam mami jarum tu, penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat, wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah. Di dunia ni orang belum buat jadi cantik. Itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah. Dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambar secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahualam.
1: Makin lawa, makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya, yeah,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ni tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
2: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana, doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu, doktor?
3: Ya, ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utubihi mukasyabihah. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka, apa musang king ke apa, king lah. Pergi ke akhirat, kalau musang king rasa tinggi, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis ke. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'muh, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat, tak payah nak panggil tukang. Baik, betulkan saya punya pintu rumah? Tak ada. Nombor rumah terkunci? Tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina, dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. apa kau nak degi, apa yang kau ada, mm-hmm. aku pun ada, sama-sama ada miliki. Mm-hmm. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia. Mm-hmm. Kita ada sahabat, mm-hmm. ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang-menyayang. Mm-hmm. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu, ada kacau. Mm-hmm. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِنْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانَا. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang-menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Kalau di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Mata'adisidikin indah malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Jadi kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit yang halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita, kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu maha pengampun, maha agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sama berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku, terus layan, terus dengarkan Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau katanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau buat masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan, dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatnya. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, funduk, Arab kata funduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Dia kata, batal ini, min istabrak, ini batok dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni, dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, oh dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik dan sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kita je, ini kita mungkin ada nurse yang serius, senyumlah sikit kita katakan. Oh, akhirat dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildan mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwadin wa abari kawakasim min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak, nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Semua ada. Allah provided for us. Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia. Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi. Bata inuhamin istabrak saya dia sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah, tak, saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air, dia apa, katil atau tilam daripada angin lah, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, kain pola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal musammirun lil jannah, fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun mushid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin fi durin aliyatin salimatin bahiyatin. Qalu nahnu musammiruna laha ya Rasulullah. Qulu insyaAllah. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah. Sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, targhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musammir. Musammir. Musyamir, syamarat, syamarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan nasi kan? Okay. Lipat dengan baju, tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya, ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasul sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam itu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Qul, qulu insyaAllah. Katakanlah, katakanlah, qulu, katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, pohon tuba tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tuba. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka daripada sutra. Itulah gambaran yang kita katakan tadi, apa, katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah ke sana, insyaAllah.
1: Amin ya Rab, insyaAllah.
2: Jadi kat sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Tu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat dengan kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya. Mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke, biasanya beliau kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari syurga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta tu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
2: Syurga
3: dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buang, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ini dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun akhir beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini satu hari saja dia tanam, pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak macam nak hamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi il anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang melibatkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mesti Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi raudhati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke, Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan, siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi, insyaAllah.
2: Disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
3: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen Misteri Malam di Sebalik Mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: katil, pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini? Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ini.
3: Baik, terima kasih Nazan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi sallallahu alaihi
2: wasallam. Betul.
3: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirah bil jannah. Mereka ini berdasarkan hadis hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang saya ringkas di sini ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ini saja. Macam Bilal bin Rabah tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasul dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni, apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situ mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan Ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalika dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Nazan dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat, aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan Rahman Rahim, Ghafur Ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga. Saja aku sembahyang parakan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar, bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama, dengan, bersama dengan doktor dengan tajuk dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah, kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia, dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
3: Baik,
2: atas perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: Amin.
2: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
1: Ya,
2: dan untuk untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Ui, dah minggu terakhir
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjanjelik dah sampai ke minggu.
2: Misteri
1: minggu
2: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita lah.
1: Ya, betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi lah.
2: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
1: Kita okey,
2: kita okey je, on je. Baik, Arif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan,
1: panjang
2: usia kita,
1: insyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 2:08 pagi di jam yang ketiga untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Nasional Geng Buruh Hantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Bita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Datrid, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bru asal JPI, Tunduk Terpilih Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook. Di live TikTok, siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayid Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Pangkilia Izora, Ita Chot, Aizal Suri Maci dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Sungai Petani. Kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional Nadi, Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh Nadi. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Nadi Mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Matlan Pancikat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad.

0: nanti kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu menangis tapi bujuk hatil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi nasional yang berhantu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini, hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat semula Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayar kan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okay, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasih lah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah Rose, JND, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kak

seller. Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi? Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Said Yim, kita ada Mak Da Izan, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkullah, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1,000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya, terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser, Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin, siapa lagi, Kasut Dah Buruk, The Rimba Malam, mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusil lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang keempat untuk nasional game buruh hantu. Dan terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemu dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zaid Alif.

Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Kini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzan, Saipi, Tia Akila, Nick Knight, Renova, Ara77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ija, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zira Fira, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ini sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ini? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakar Wali juga hadir. Airi Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran. Membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Siapa nak ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi? Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita. Susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, 7E Baling Kedah dan juga menerusi live TikTok pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Gluta Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM, terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfazullah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan nasional yang berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasi Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama turun beramai-ramai menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan, sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariah Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi, ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya, ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Mo'iti pun bersama, Roda Tayang 14, Papaman, mantap. Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Game Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadine serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi, di muka bumi Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit Raudah pagi ini, dan Raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan Raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan Raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli kariah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar.

Hanyasanya Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni Allah bagi peringatan ayat ni kepada pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Ha, itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, eh ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Orang kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia, sihat dia tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. Dia seorang pemimpin tu, dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, apa yang kita nampak, yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak, eh dia elok je boleh sihat hidup. Dia elok je hidup dia ni, tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia, tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun, nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mujur solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan, muslimin muslimat tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah,
Berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang para jemaah dirahmati Allah. Hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000 para jemaah sekalian. Contoh, kan? Ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia para jemaah sekalian? Esok tak datang dah masjid. Esok bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 pun. Otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya. Allahumma

kami kasih dengan tawa dalam tangisan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa, dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran, selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran, dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Sucikan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Muatan sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan ya, anda ditemani saya Khairul Ang menerusi Salam Padian, menceriakan bagi anda hingga pukul 10 pagi nanti, menerusi siaran ini hingga pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini 9 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijri. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah, di hujung minggu, minggu pertama di bulan yang ke-8 tahun ini, mungkin ramai yang bercuti, ada yang bekerja. Jadi kita kerja rajin-rajin, okey? Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita kerja di hujung minggu dengan ikhlas. Gitu. Okey. Banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan kongsikan kepada anda sepanjang saya berkeudara pagi ini. Dan pagi ini saja tentunya untuk jam yang pertama kita ada info cuaca, ada berita bulan SP, dan tentunya selepas ini apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian menerusi Mutiara Hadis yang bertajuk adab menggunakan media sosial. Ini dia Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan

0: tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab menggunakan media sosial. An Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Daripada Hafs bin Ashim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, cukup seseorang dikatakan dusta jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, dusta ialah memberitahu kepada orang ramai satu berita atau satu cerita yang tidak betul apabila dia membaca atau dia mendengar sesuatu maklumat tanpa siasat dan tanpa bukti. Dia terus menyampaikan kepada orang, malah mungkin ada tambah menambah cerita bagi menyedapkan cerita. Antara adab menggunakan media sosial ialah tidak menulis atau mentularkan apa sahaja maklumat yang diterima. Mungkin maklumat tersebut tidak tepat, tidak benar atau ada tokok tambah. Setiap kita perlu berhati-hati sebelum kita menceritakan atau menyebar sesuatu maklumat yang diterima. Ambil sikap tawakuf, yaitu diam hingga ada dalilnya. Itu lebih baik dari berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menyampaikan. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyatakan, seseorang boleh dikatakan berdusta apabila segera menceritakan khabar yang diperolehi, kerana berita yang didengar boleh jadi ditokok tambah. Tidak semua berita yang benar itu boleh disebarluaskan jika ia boleh menimbulkan salah faham, keresahan, juga kekacauan kepada masyarakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ma anta bimuhadithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidak boleh engkau menceritakan suatu berita kepada sekelompok orang berupa berita yang tidak boleh mereka fahami atau mungkin akan menjadi fitnah, iaitu sumber kerosakan, keresahan atau kekacauan kepada mereka. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol Bay ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kadai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

biasa 6.45 kita ada perkongsian menerusi info cuaca yang dipetik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Perth, Ketua Labuan. Hari ini 9 Ogos 2026 hari Ahad, yang mana pagi, petang, malam diramalkan keadaan berangin dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan tiada hujan, begitu juga pada sebelah petang dan juga malam. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa, ataupun hari ini mungkin perjalanannya agak jauh, kan, mungkin nak ke seberang, jadi boleh tengoklah keadaan cuaca di destinasi yang anda tuju. Baik, selamat pagi kepada anda yang baru saja mendengarkan. Hai, nama saya Carol Ong. Terima kasih awal pagi lagi sudah dengarkan di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kami menerusi RTM Click. Motoran sekarang kena ia betul-betul percuma. Orang Ipoh, Iskandar katanya, mendengarkan awal pagi ni, sana masih lagi gelap katanya, dalam perjalanan ke tempat kerja. Sama-sama kita kerja DJ hari ini. Yang penting kita kerja dengan ikhlas, okey. Jangan dengki-dengki orang yang kerja di cuti di hujung minggu. Okey, yang penting kita kerja dengan yang halal. Baik, mereka yang sedang memandu juga yang berada di kawasan Labuan, hati-hatilah perjalanan hari Minggu, hari Ahad ni rasanya tak ada benda lah yang nak kita rushingkan, kan. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan segala urusan. Baik, 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nazira FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ong, kembali di jam yang seterusnya. Ini di Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Lamuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: 6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Ya, salam badan. Masih lagi bertemankan saya Khairul Ong hingga pukul 10 pagi nanti. Hai kepada mereka yang baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Saya ucapkan selamat datang ke pulau kami, Pulau Labuan. Nikmatilah keindahan Pulau Labuan, okey? Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan ataupun destinasi percutian anda. Ada juga kabarnya dari Kuala Lumpur. Bawa tim bola rasanya kan? Semalam bermain di Kompleks Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. Ada perlawanan bola semalam. Kan? Terima kasih. Kena kata, ada katanya best Labuan duduk sini. Terima kasih. Baik. Kepada anda juga, jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di TikTok. Kami ada di Facebook. Sebentar saya lagi saya akan live menerusi TikTok live Labuan FM. Juga kami ada di mana? Kami ada di Instagram, Laman X dan juga yang penting kami ada di YouTube. Jangan lupa subscribe tau. Saya ada banyak konten-konten menarik kami sediakan untuk anda. Ada podcast, ada juga lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang istimewa dinyanyikan oleh penyampai-penyampai radio Labuan FM. Nak tengok DJ-DJ semua menyanyi, boleh datang ke YouTube Labuan FM, ok? Dan mereka selamat mandu, hati-hati dalam perjalanan. Ada juga yang sedang kata berniaga, semoga manis laris hendaknya hari ini, insyaAllah. Hujung minggu ramai orang, mungkin ada sarapan bersama-sama keluarga di luar, jadi InsyaAllah hari ini semuanya laris manis. Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak Basmini, E-Hailing, Taxi, kerana memilih Labuan FM sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. Dan terima kasih saya ucapkan. Okay, kita banyak terima kasih kepada anda sebab tanpa sokongan anda, siapalah kami di Labuan FM ini. Okay? Baik, ramai tertanya mungkin anda ada pengalaman lah. Kan? Kenapa tiap malam ataupun kadang-kadang bukan tiap malam lah, ada kali malam tu rasanya panas sangat. Kan? Semua rasanya pernah rasalah. Walaupun matahari tak ada, tapi rasa haba tu meruap-ruap. Poneh berbenar. Kan? Orang yang lagi 9 cakap poneh bertontang. Kan? Nak tahu kenapa? Sebab ini saya akan kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Salam Padian. Pencerikan pagi anda.

0: suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: 7.38 minit pagi. Baik, seperti saya janjikan tadi kan, saya ada tanya korang tadi, kenapa kadang-kadang malam kita terasa panas sangat, meruap-ruap kan, macam tonggas ada kat kepala kita je kan, dia punya dapur dapur api tu kan. Kadang-kadang ini disebabkan orang kata fenomena dikenali sebagai urban heat island ataupun pulau harbour bandar, yang mana pada waktu malam harbour dilepaskan semula secara perlahan-lahan ke persekitaran, yang mana harbour tersimpan dan dilepaskan semula, yang mana sepanjang siang mungkin bangunan, bumbung, jalan raya dan juga konkrit menyerap dan menyimpan harbour. Jadi malam itulah dilepaskan, jadi kita lah rasa panas kan. Jadi kalau jika berada di cuaca sebegini, dalam keadaan begini, jangan tunggu dahaga baru minum air, yang mana minum air dengan kerap, terutama jika banyak berada di luar, bekerja dalam persekitaran panas ataupun banyak berpeluh. Dan pastikan juga rumah kita mempunyai perudaraan yang baik jika keadaan di luar mengizinkan. Okay, kalau boleh buka tingkap sikit kan. Dan juga paling penting, jangan kurangkan aktiviti fizikal yang berat ketika cuaca terlalu panas, dan berikan perhatian kepada warga emas, kanak-kanak kecil, wanita hamil serta mereka yang mempunyai penyakit kronik lah, seperti golongan penyakit kronik, kerana golongan ini lebih mudah terjejas akibat haba. Jadi kalau anda anda rasa terganggu ataupun rasa pening, lemah, loya, sakit kepala dan juga badan terlalu panas, jangan paksa diri. Ini yang macam lagu tu, jangan paksa rindu, tapi ini jangan paksa diri kita tau. Jadi cari tempat yang lebih sejuk, rehat dan minum air, dan pastikan dapat tempat yang lebih sejuk lah. Jika berlarutan, dapatkan rawatan segera. Itulah yang dipanggil sebagai urban heat island ataupun pulau harbour bandar. Malam-malam terasa panas. Okey, baik. Terdengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda. Oh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pajan di Labuan FM, suara tersisir anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jom kita berinteraksi menerusi gambar selfie yang saya suruh muat naik yang menerusi Facebook Labuan FM. Di sana mungkin anda boleh hantarkan ucapan ataupun ada sesuatu yang anda kongsikan, boleh hantarkan di sana. Nanti saya bacakan satu persatu. Mungkin juga hari ini kan adalah kawan-kawan tu menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, ataupun ada yang mendirikan rumah tangga hari ini. Hantarkan ucapan selamat pengantin baru, boleh hantarkan di sana. Saya akan bacakan satu persatu, okay? Dan boleh juga hantarkan kata pandangan anda menerusi live Facebook kan di Labuan FM. Jadi kita bolehlah saling kenal mengenal dari mata turun hati kan. Tak kenal maka tak cinta. Banyak ada sudah yang hantarkan, nanti saya akan bacakan satu per satu. Sekarang sudah pukul 7.49 minit pagi. Sebentar saja lagi 8 pagi kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM, sama-sama mendengarkan berita warta pagi bersama-sama dengan penyampai kita Zulhan Nizam. Okey, jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Terus dengarkan Salam Padian menjerikan pagi anda.

0: Baik.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu, saya punya barang.